melaksanakan patroli ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kawasan perkotaan Muara Tewe. Menurut dia, patroli tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan daerah nomor 2 tahun 2024 tentang ketertiban umum. Maksud kami ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Patroli rutin tersebut juga menjadi langkah preventif guna menciptakan suasana aman dan kondusif di wilayah perkotaan Muara Tewe, khususnya pada malam hari. 8 hari kegiatan patroli yang dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 2 lewat 5 waktu Indonesia Barat tersebut melibatkan personel Satpol PP bersama unsur Babinsa dan Babinka Kamtibmas dengan sasaran sejumlah fasilitas umum milik pemerintah Kabupaten Barito Utara di wilayah

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Saat bahagia
1: di... Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya raya akan budaya, tradisi, dan cerita rakyat.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
4: Punah ya sinde lah. Jika mah hening radio jika nah.
5: Aki punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
4: Kai au.
5: Ya tuna TG jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jika.
5: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
5: Iyo jika nai. Ye, mana Pak Mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata Mamam ni amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena endau na nyai.
4: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya Mamam membuka ya ramun kute.
5: Iya endah itu.
3: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

ada danau Melawet tadi ya. Pesona budaya Nusantara.

jangan kemana-mana, karena sebentar lagi, saat lagi kita akan mendengarkan info cuan.

mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

Iya, Pak Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, pulang pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Palangkaraya untuk hari Senin 25 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, cuaca berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca terpantau cerah hingga berawan. Lalu pada siang hingga sore hari nanti, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada malam dan tengah malam harinya, hujan dengan intensitas ringan masih terjadi di wilayah Kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit. Sedangkan saat dini hari secara umum cuaca diperkirakan kembali berawan. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi kula pahari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Juga waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan, seperti banjir, genangan air, tanah longsor, jalanan yang licin, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas pula pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami kembalikan ke

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

panorama alam yang memikat. Dikelilingi pepohonan hijau dan suasana yang tenang, kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya dan alam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

destinasi di sebelahnya, yaitu destinasi wisata Sanggu, masih di dalam Barito Selatan juga nih, Kelapa Hari. Di Danau Sanggu itu lokasinya tidak jauh dari Danau Melawen dan menjadi salah satu tempat favorit wisata keluarga. Kelapa Hari, Danau Sanggu menawarkan suasana yang sangat sejuk dan menenangkan, di mana begitu tiba di lokasi, pengunjung akan disambut pemandangan danau yang luas dengan air yang tenang, dikelilingi pepohonan hijau yang membuat suasana terasa asri dan alami. Nah, di sekitar area wisata juga tersedia gazebo untuk bersantai, ada spot fotonya juga, hingga wahana permainan air seperti bebek-bebekan yang bisa dinikmati.

menambahkan biaya tambahan untuk sewa gazebo-nya 28 hari. Jadi 28 hari yang

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutan Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma, unah ayal sindi lah. Ika mah ining radio jikau na.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, nda ikau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutan Ita.
2: Kai au.
3: Ya tu na tege jadi.
2: Yelah, hong radio nara yang pina, Ma. Menyiar kere kabar Kutan Ita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu na bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI tu na. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

masyarakat

terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: bro, udah cek kesehatan belum akhir-akhir ini?
1: Belum sih, ngerasa sehat-sehat aja soalnya.
0: Yah, justru itu. Katanya sekarang ada pemeriksaan kesehatan gratis loh.
1: Gratis? Serius?
0: Iya, cek dasar kesehatan tanpa ribet, tanpa biaya.
1: Lumayan banget sih, biar tahu kondisi tubuh kita dari sekarang.
0: Betul. Lebih baik mencegah daripada nyesel belakangan.
1: Anak muda juga harus peduli kesehatan, ya kan?
0: Iya, soalnya masa depan itu dimulai dari tubuh yang sehat.
2: Pemeriksaan kesehatan gratis hadir untuk masyarakat. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Datang, periksa, dan jaga kesehatan bersama.
3: Pemeriksaan gratis, sehat untuk semua.

0: udah ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Salah.
0: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
0: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir.

Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

sidang keliling tidak dipungut biaya sepeserpun atau ditanggung oleh pemerintah daerah. Selain itu, menurut Topang, tujuan program ini adalah untuk mempermudah masyarakat yang ingin mengesahkan perkawinan karena

0: Semendiai. Saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Iruk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.
2: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Oh,

Thank you.

Amun Kak Iva gabung.

0: sumber takam ya lagi amun puang reta dan jenti hang warung boina. Selamat ke ayat ketuluh nih.
1: Selamat ke ayat.
0: Ilum kabar naon gue?
1: Ma itu ina kak.
0: Aji jenti puang bersemangat di rumpu jenti
1: angin. Galau.
2: Mengantuk-ngantuk kan.
0: Galau.
1: Dia puang scroll lirunya sameh nih.
0: Iya, jujur. Ay langsung ay. Amun takam ngarenge scroll tanpa henti ya ulun. Mun sa langsung terbayang hang pikiran naon.
1: Amun aku pasti sosmed, film, konten-konten sepasti ini yang TikTok, Instagram, kayak ru panghang saat muncul pertama, ru. Menghabiskan waktu sepasti inilah.
0: Nah, ingin menurut

0: lah inun sa nanhang medsos seru pasti inun sa nebutuhkan nih. Mungkin hang medsos seru kadang entah hanya ketuju nonton film, muncul film, entah hanya ketuju misal nih isa memasak-masak atau tips inu, nah muncul. Jari hang iru hobi ini atau inu nih isa hanya ngentararu, naan tersedia. Jadi lebih betah kayak iru sih menurutku.
1: Namun hanya genti, da inun hanya betah scroll-scroll.
2: Namun aku betah scroll TikTok biasa nih merasa TikTok tu sampai kerasa, amun lagi rahat galau pasti galau kata-kata uras muncul nih, amun rahat bahagia biasa nih selain lain tahu muncul nih.
0: Anjir.
1: Macam algoritma lah ya ulah. Amun hanya reta paling suka nih non.
0: Ang TikTok. Amun medsos paling seketujuku amunan film pendek rulah keluar. Apalagi amun hot sarame rami kayak rula biasanya dracin kayak keluar lo. Jadi takam ru tahu bahkan pangka hitung waktu mun bahasani lupa waktu ya ulun lah saking rami ni. Aku kadang iru sih nan naan biasa tips-tips ya ulun masak-masak kira nasu ketuju aku ninong ni rupa ngasal gak muncul hangwatku.
1: Amun menurut hanyu genti naan lah dampak positif medsos.
2: Dampak positif naan pangka rama tu biasa ni takam tahu kerasa segala info ya ulun. Takam tahu kahaba segala tutorial inun tutorial memasak ya kereta.
0: Jujur. Tutorial sa.
2: Irupang menurutku ya. Iya.
1: Mempermudah komunikasi takam mencari informasi.
0: Iya, bujur. Iya.
1: Nah, amun dampak negatif ni reta inun menurut hanyo.
0: Amunda dampak negatif ni ru takam tahu lupa waktu ya kula seharus ni takam ru kadang ro aku pada hamin ayo leh 30 menit ai ninongina tapi pas 30 menit udi iru kai manrus lah kai inun aheng rulah tapi bahkan hampir weh jam angini ikat mangkading ninung iru pang dampak negatif ni bulu takam ru jari pong fokus mah inun sa tujuan takam awal ke iru
1: malah
0: iru pang
1: amun ulun matue takam tu inun overthinking
0: iya bujur
1: inun
0: bahkan pas kuman rugin amun puang sambil ninung iru dehaut dahulu nguka sosmed sahuan kuman ru pasti terpikir inun lah isa awat kuni enru jari puang fokus sambil ninung sika puang fokus puang ninung sika ngulah kepikiran keru jari iru pang dampak negatif ni
1: malah begadang.
0: Iya, bujur. Apalagi ma ulun matu lah dampak negatif nih rupang, apalagi tati nane air lah.
1: Iya,
0: pasti here harap bulu na sebar ke iru.
1: Nah, da inang lah konten pendek wae ina ni lebih disukai menurut
0: naon? Anyu kalawe jenti. Sa video pendek iru lah.
2: Video pendeknya lah CEO iru.
0: Iya.
2: Lum CEO.
0: Pokoknya pendek sa puang sampai.
1: Iya.
0: Bujur.
2: Kayak ini daya ulun rajin ya ulun mencari nonton Indosiar ini drama-drama nih. Mungkin ibu-ibu kan hobi.
0: Iya, ibu.
2: Jadi hanya rajin nontonnya.
0: Bahkan amun pendek ru anggapannya panai ulun sa mengemas cerita nih lah atau konten nih ru. Jadi erang itu saya takam minung ru hot kataru inti nih kayak ru. Jadi mungkin lebih menurut ulun lebih rami kira daripada sa inun lah terpikir-pikir lagi wan luput ninung jadi mungkin deh iru karelah ulun
1: malah amun iru amun resep gen amun YouTube lo panjang lawak
0: iya bujur
1: amun TikTok short langsung ay inti ni inun
0: iya iya biasanya potongan isa penting niru na ulah ulun ru jadi takam penasaran bahkan misalnya iru ternyata filman nih takam jadi malah mengklik ke iru isa persi panjang nira mungkin sejenis promosi jual lah isa pendek nak
1: amun menurut naon kawe cara sederhana nih mengurangi kebiasaan scroll
0: menjalani hobi pang amun menurutku same misal nih takam hobi olahraga takia jadi anggapan nih takia leh keiru tanpa makai HP atau takam hobi memasak dia kadang kan amun memasak sa puang tahu sambil main HP keiru iru pang lebih menjalani hobi takam misal lain keiru jadi agak puang kaitung makai HP.
1: Mun hanyo jenti kawe cara
2: amun aku lah
0: manre.
2: Iya, paling ampuh sama manre. Ini pang memikir HP, tapi sama manre biasanya pengantar manre harus ngareng
0: musik. Asli bujur. Biasa nih jual lah takam ru malah tahu manre ru pas sambil makai HP.
2: Iya.
0: Aku biasa nih garo mun pang ninung HP ru bingung kawena pan tahu manre, tapi pas ninung HP ru malah tahu malah manre kayak ru padahal ninung HP. Bahaya, bahaya.
2: Tahu jua nenek jalan-jalan.
0: Heeh, cer.
1: Nenek jalan-jalan pang amun aku kali aku. Heeh. Ale amun nang lewu belalu kaitung sama
0: yeah.
1: Cian buai. Lalu buang tahu manre aku kan amun racin ku buang.
0: Pang luput. Iya, itu mah. Bujur ya, ro. Aduh. Bahaya ya, ro.
1: Nah, menurut naon tahu buanglah budaya takamna bersaing di era digital.
0: Sama ini tak upang lebih henek tak tiru amun tak upang tak uniru pasti ini tergantung anak muda arulah tergantung takam juga ay mun misalnya takam menggunakan ini digital na sosmed kayak pakai takam meng ini promosi budaya ru sama ini pasti tak bersaing pang bahkan lebih terjangkau hampir henek ulun mun menurutku.
1: Tantangan terbesar budaya lokal takam
0: Inun menurut Nujenti.
2: Kawe siro.
0: Tantangan ina budaya hang era digital nak. Mungkin ina pang lah lebih na ansa konten luar selebih menarik ya, kero. Iru lo.
1: Luar menarik pang. Amun takam kadang-kadang lah ikat menarik.
0: Iya ibu jur. Apalagi misal ni naan konser-konser. Artis isa luar negeri kira kan isa viral sa mungkin kok ulun ke tujuh hene ulun ke tujuh kairo lo bulu amun iru sahaut naan hang dunia digital ro pasti ulun lebih hene iru isa muncul bulu hene iru juga isa na bahas jadi anggapan ni budaya ro ekat ma kalangan tertentu ai kairo puang sa hampi ketuluh ulun kairo dia juga dua budaya na kan beda-beda kairo lah jadi mungkin misalnya mungkin Kalteng takam kuan menari-nari kairu mungkin sa daerah lain mungkin sa lain-lain kairu budaya ni jadi terpecah-pecah amun sa wat ini konten sa ulun luar negeri itu kan hampir ketuluhan ulun ru rata kairu hamenin entah daerah ini daerah iru mungkin tantangannya iru pang menurut iya apalagi ulun FOMO bahasa anilah jadi
1: iya
0: amun ulun kawan hangout ni ketujuh ina hanya bulu ngentara pada malah. Iya.
2: Anak muda zaman tati anu merasa nyala sa amun takam masih memikir budaya-budaya ulun tahu ya ulun takam penggaul.
0: Iya, bujur. Iya, pang. Iya, tantangan ni.
2: Iya, amun saka awe.
0: Tantangan ni jua lah ya ulun. Iya, bujur. Nak ya ulun anggap kurang gaul kerulah. Apalagi mun here sa ketujuh kan eolun K-pop kira ni.
2: Iya, padahal takam bisa menganggap inun sa.
0: Iya.
2: Pura-pura lah suka ulut di luar.
1: Mujur.
0: Iya.
1: Nah, tapi lah amun scroll tarus segala ru uyu pang nanam ni kadang tu.
0: Iya.
1: Mate takam na.
0: Bujur. Naan nanu iru ni, nan waktu ni sa uyur, tapi kainean keramian bang.
1: Tapi segala
0: ujar
1: lagi inam kadinung nonton lalu naan segala pekerjaan lu langsung
0: iya. Ay,
1: aduh hai
0: bujur tapi kadang juga kak amun takam scroll sosmed tu naan berita isa mungkin aneh-aneh kayak bulu takam pada uma jadi puang suka kayak rulah padahal takam puang kerasa bujur nih kawe kayak kadang iru mempengaruhi iru takam lagi rame-rame muncul konten ulun sa mempengaruhi takam mempan pangkat tujuh baya ina iru kayak padahal pangkat taru juga takam jadi
1: iya taru sabujur ni kawe malah uma-uma puang
0: iya puang suka juga. Jur.
1: Menurut naon media sosial WA lebih banyak manfaatnya atau puang?
0: Nyun menurut Nojen.
2: Menurutku lebih banyak pang manfaatnya lah. Daya segala-galanya membutuhkan sosmed, iya, mencari informasi. Hanya nyala nen segala tutorial-tutorial.
0: Ya, ibu juga.
2: Mentakam berpikir secara kaina, aja kaina penglantau HP gin gelisah.
1: Ibu juga. Iya. Apalagi ino JPT ya
0: walau. Iya, ibu juga.
1: Ina adu air mata ya aku amar.
0: Iya, amun mah iru lah. Tapi iru termasuk sebujur nih, amun takam merasa kaya iru lah, berarti anggapan iru hene saburuk nih lah. Anggapan ini takam jari tergantung, bulu takam jari puang ka itung sa berinteraksi hanri ulun bulu puang tau mengembangkan pikiran takam rerai lah, tapi di sisi lain ru memudahkan pang lah. Nah, digital

0: bujur asli.
1: Lalu air.
0: Bu, tapi henek juga sih muntakam luninung HP ru jari anggapan nih hengau takam hang tuhi ru terabaikan kira. Sama kadang aku pada nyalah kawe lah misalnya takam satu ruangan lo jadi sibuk main HP masing-masing. Sama ini lah canggung jari ini.
1: Iya ulun menjauhkan syariat.
0: Iya bujur. Pada
1: apalagi amun isa keluarga lo.
0: Iya.
1: Ngobrol segala.
0: Iya.
1: Kuman gen.
0: Asli asli iya. Apalagi isa kerasa aru mentak kembali ulun matu bang. Takam sibuk HP belum hari lagi bepaner misal nih hari lagi munyak-munyak belum ninung HP seorang makin munyak. Tapi puang masuk akhirnya ini sana paner.
1: Nah terakhir
0: hore. Nun.
1: Harapan naon untuk generasi takamaya ina.
0: Aku gak dulu Jen.
2: Iya. Kereta itu.
0: Amun aku harapan nih ampi Gen Z ya nih, Gen Alpha. Iya, ketelu leh. Mungkin lebih bijak ai iru menggunakan sosial media atau hang dunia digital. Daya kadang ru memang mungkin sama menurut takam mah kira lah jadi jebakan jua makanya takam entah mungkin jebakan kecil atau besar kira nih mungkin lebih hati-hati ai lebih bijak kira ai.
2: Iya. Menurutku lah sampai pada lebih bijak dan sepintar-pintar takam ai mengatur waktu nih mengatur segala pandangan takam baya AI ro nak kurang-kurangi. Ada banget harap ini dunia maya ya takam. Mungkin kayak ro ai.
0: Iya. Oh, tahu ya.
1: Dari obrolan Andro Ina takam diajar bahwa media sosial sebujurnya bukan musuh takam. Nah, media sosial ru justru hadir membantu kehidupan takam. Oke, terima kasih Reta Andri.
0: Iya.
2: Iya.
1: Oke, hot eye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Jaje uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaje uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaje uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

Bidang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggo. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, suara budaya Nusantara.

beberapa hari, pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum atau DPU membangun kembali jembatan Seja Lemu di Desa Tumbang Jalemu Kajuwei, Kecamatan Rungan Barat. Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong saat dihubungi dari Kuala Kurun mengatakan jembatan kayu kelas 2 tersebut memiliki panjang 31 meter dan lebar 4 meter menggantikan jembatan lama pada akses jalan kabupaten di wilayah itu.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Santai salam sewujud kerenda melempang. Adil Katolino bacermin kastorga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Selamat siang Kulapahari. Senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapahari di program Budaya Huma Betang dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat pada Senin 25 Mei 2026. Nah, Kulapahari sesaat lagi akan ada info dan musik, lalu ada info siang, lalu ada suara budaya Nusantara. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Yo, ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
5: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
4: Hah?
5: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
4: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
5: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

tiroid tidak bekerja dengan baik, bisa muncul berbagai gangguan kesehatan. Ada kondisi ketika tiroid menjadi

beberapa hari. Yang perlu kita pahami, penyakit tiroid seringkali berkembang perlahan dan tidak disadari sejak awal. Karena itu, kesadaran kamu untuk mengenali gejala dan melakukan

stres berlebihan, dan pola makan yang tidak seimbang bisa juga ikut mempengaruhi kondisi tubuh kamu secara keseluruhan, termasuk kesehatan hormon loh. Maka dari itu ya, Kulapa Hari, hari tiroid sedunia ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan bukan hanya ketika sakit, tetapi justru dimulai sejak kita masih merasa sehat.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

hari. Kelapa hari dari peringatan hari tiroid sedunia ini, ada satu pesan penting yang bisa kita ambil, bahwa tubuh kita selalu memberi tanda, hanya saja kita perlu lebih peka untuk mendengarkannya. Jangan abaikan kelelahan yang tidak biasa, jangan pula anggap remeh perubahan kecil pada tubuh kamu, karena perhatian kecil hari ini bisa mencegah hal besar di masa depan. Mari kita mulai lebih peduli pada diri sendiri, mulai dengan istirahat yang cukup, pola makan yang seimbang, dan juga mengelola stres yang lebih bijak. Dan yang tidak kalah penting ya, kelapa hari, jangan ragu-ragu nih untuk memeriksakan kesehatan jika kamu merasa ada yang berbeda pada tubuh kamu. Karena kesehatan adalah investasi terbaik dalam hidup. Akhirnya ya, kelapa hari, semoga momen hari tiroid sedunia ini menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih mencintai diri sendiri, lebih menjaga tubuh, dan lebih bersyukur atas kesehatan yang masih kita miliki hingga hari ini. Tetap bersama kami, RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Pukul 8 hari, pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil, melaksanakan kegiatan sidang pernikahan keliling dengan menggandeng Lembaga Bantuan Hukum Penegak Hukum Rakyat Indonesia atau LBH PHRI Kabupaten setempat bersama Pengadilan Negeri Muara Teweh. Kegiatan yang dilaksanakan lalu itu dalam rangka membantu masyarakat Kabupaten Murung Raya. Peserta sidang keliling tidak dipungut biaya sepeser pun atau ditanggung oleh pemerintah daerah. Demikian Berita Mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

gig economy adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig economy meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig economy merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig economy terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di berbagai

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Halo Kelapa Hari, selamat siang. Jam istirahat siang begini memang paling pas banget ya, ditemani makanan enak yang bikin mood kamu langsung naik. Apalagi setelah aktivitas setengah hari ya, perut mulai kasih kode untuk minta diisi. Nah, kuliner apa?

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari. Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda, kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19. Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

0: sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.
2: Halo-halo Kulapahari.

gurih-gurih hangat. Mulai dari soto Banjar yang segar dan harum akan rempah, atau seporsi bakso hangat lengkap dengan sambal yang pedas. Kalau mau yang lebih mengenyangkan, ada juga nih ayam penyet dengan sambal yang bikin semangat balik lagi. Dan jangan lupa ya, es teh manis dingin untuk pelengkapnya. Wah, komplit banget. Nah, itulah rekomendasi kuliner siang dari Cecilia untuk kamu.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi Hastoraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku
4: Ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

pembahasan kita terakhir nih kalau hari ya. Makan siang itu bukan cuma untuk mengisi perut, tapi juga menjadi waktu untuk merecharge energi sebelum melanjutkan aktivitas kamu seharian. Jadi jangan sampai telat untuk makan ya kalau hari. Cari yang enak, hangat, dan bikin hati kamu senang. Karena kadang mood baik di siang hari bisa datang dari makanan favorit kamu. Selamat menikmati waktu istirahat siang Kulapa Hari, tetap bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.

beberapa hari, Kabupaten Barito Utara kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dengan berhasil meraih predikat juara umum pada ajang Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM tahun 2026. Prestasi tersebut bukanlah hasil yang diraih secara instan, melainkan buah dari perjuangan panjang, pelatihan yang konsisten, kekompakan tim, serta dukungan penuh dari masyarakat Barito Utara. Bupati Salahuddin juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, peserta, pelatih, ofisial, pendamping, pemerintah daerah, serta masyarakat yang telah memberikan doa dan dukungan selama pelaksanaan FBIM berlangsung.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, juhu kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama Latin Stenocalena palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan kalakai adalah diolah menjadi keripik kalakai yang lezat. Keripik kalakai ini memanfaatkan daun kalakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun kalakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik kalakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik kalakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik kalakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
3: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
2: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
3: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
2: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa nggak ada yang mau bicara ya?
3: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
2: Iya, Clem. Mulai sekarang, jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
3: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
2: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terakses.

ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

Cibubur Timur, Kalimantan Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat membentuk forum koordinasi lintas sektor bidang literasi digital dan keamanan informasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan digital dan keamanan informasi. Menurut dari Sekretaris Daerah Fatawaringin Timur, di mana

sanitasi sudah menjadi kebutuhan, tidak terkecuali bagi pemerintah daerah. Digitalisasi mampu mempermudah pelayanan kepada masyarakat lebih di masa efisiensi anggaran seperti sekarang. Demikian berita Wahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara.

0: sekalian. Ayo ditemen ini ya Bang Po, pendengar Perempat di Seluruh Nusantara. Sama rekan ayah nantinya akan hadir dari RRI Perempat Palangkaraya membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 021-350-4510. Line telepon, untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui Radio Visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Perempat Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Wow, selamat akhir. Siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mpo Mariana. Akhirnya ketemu ya. Halo. Sama Mpo ya.
0: Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali.
1: Halo Mpo, gimana suaranya, sudah terdengar?
0: Di sana Zoom-nya masih mute.
1: Nah. Halo Mpo, gimana suaranya?
0: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Di sana Zoom-nya masih mute. Nah,
1: halo
0: okay.
1: Mpo, gimana suaranya? Sudah
0: halo,
1: terdengar?
0: Sudah hai. Terdengar. Zoom-nya masih mute. Tapi feedback nih jadinya
1: halo,
0: nih.
1: Halo Mpo, gimana suaranya? Sudah
0: halo,
1: terdengar?
0: Sudah hai. Terdengar. Oke. Okay. Feedback ya audionya ya, teman-teman di Palangkaraya ya, bisa dicek kembali ya audionya.
1: Izin ya Kak ya, kita perbaiki dulu
0: feedback
1: teknisnya ya.
0: Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar Perempat di Seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi, karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar Perempat di Seluruh Nusantara nih Abang Po, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya. Untuk Jakarta di 021-350-4510. Untuk line telepon, WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil dicek audio di RRI Perempat Palangkaraya. Di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya. Coba kita sapa kembali. Halo kakak.
1: Halo.
0: Halo kak. Nah, sapa kembali. Halo kakak.
1: Hai, sepertinya belum masih mantul.
0: Halo,
1: ini kak ya.
0: Nah, sapa kembali. Iya, masih feedback nih kakak.
1: Iya.
0: Audio di sana.
1: Coba sambil kita
0: iya,
1: perbaiki
0: baik.
1: Bentar
0: sambil
1: ya kak.
0: Sambil dicek,
1: ya,
0: kita break lagu dulu ya.
1: Boleh.
0: Sambil
1: banget.
0: Kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Perempat Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara edisi kali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi nggak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Lan Interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana yaitu Dr. Joko Santoso SAGMM. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja kakak Anissa Umami di sana, silakan. Saumami di sana, silakan. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu.

0: Selamat siang kakak. Iya betul. Biasa namanya teknologi. Oke.
1: Oke, Pak. Kalau tadi sudah dibilang ya, studi tradisional versus modern, di mana di era sekarang ini sebenarnya kita tuh harus memilih. Sebelum memilih atau kita harus kolaborasi, Pak. Tapi kalau boleh tanya dulu, kita menyapa teman-teman dulu boleh, Pak?
0: Boleh.
1: Siapa tahu tadi
0: pertanyaannya sudah
1: menjelaskan.
0: Ya, baik, baik.
2: Banyak ya kak.
1: Ya.
2: Oke, sekarang izin kita boleh tanya-tanya lebih dalam.

0: dari terkait Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebenarnya yang termasuk dari kesenian daerah Provinsi Kalteng itu ada apa aja sih, Pak?
1: Ya, baik, terima kasih. Hari ini kita bisa berdiskusi, bisa ngobrol, bisa menyapa-nyapa ya, berkaitan dengan tema-tema kita pada hari ini. Nah, tentunya kita dari Dewan Kesenian Kebudayaan Daerah ini tentunya banyak sekali. Banyak sekali yang kita gabungkan, yang kita programkan, bagaimana kesenian-kesenian itu bisa maju, bisa bangkit, dan bisa berkembang, khususnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, bahkan masyarakat-masyarakat yang pendatang dari daerah-daerah lain. Nah, namun saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal. Yang pertama adalah ketika kita berbicara sebuah seni, nah kita berbicara seni nih. Seni ini adalah salah satu cerminan, di mana cerminan identitas diri kita, cerminan identitas adalah kebudayaan kita, cerminan identitas dari cara berpikir manusia. Kalau kita berbicara seni nih, jadi seni itu memang terkadang ini bisa memberikan suasana yang berbeda di saat hati seseorang atau kondisi suasana yang berbeda, maka disitulah seni berperan. Karena cara berpikir, cara memberikan edukasi, cara memberikan pelayanan, cara mengubah suasana itu berbeda sekali. Kalau kita melihat satu hal lagi, bahwa ketika tadinya panas, terus kemudian hujan, tiba-tiba ada pelangi. Nah, itulah sebuah seni. Jadi seni itu adalah sebuah keindahan cara berpikir manusia, cara bergerak manusia untuk bisa lebih mengedepankan sajian-sajian yang menarik dan membuat kondisi-kondisi menjadi yang positif. Betul. Iya.

ketika kita melihat seni, seni itu sekarang memang ada dua. Satu seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Jadi pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-temurun kalau seni daerah. Misalkan nih kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lain-lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian kalau tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah itu kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu, tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya kak. Tantangannya yang pertama adalah, satu, sekarang ini kurang diminati karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah ini tantangannya. Tantangan yang kedua adalah ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah, misalkan begitu ya, baku gitu. Terus kemudian memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genrenya sudah bisa dibuat. Kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, hipnosisnya juga bisa dibuat sedemikian rupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah misalkan nih contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi dan lain-lainnya. Nah ketika kita melihat kelebihannya kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya gitu. Terus kemudian ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah seni modern ini dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi dan cenderung mengikuti tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi. Ketika sudah bergeser itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini kak. Jadi antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus

0: Kalau seni tradisional, misalkan nih, kalau kita mengambil di dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah ada yang kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi pokok poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak ya. Jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. Jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati dirinya, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh gitu, Kak. Gitu.
1: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriringan. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya. Yes. Pak ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah dari ya. Dulu. Wow. Kalau sebagai contoh nih Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan. Salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan apa tuh Pak?
0: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda, tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada. Tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini? Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang, dan ini akan menjadi salah satu daya tarik peminat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain. Jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan dia akan maju. Misalkan seni wayang tadi ya, sama halnya. Kemarin saya baru hadir dalam pementasan, saya lupa judulnya, itu kawan saya yang coba menggarap itu. Ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai gak berpikir, wah hebat sekali ini ya, mengangkat satu budaya lokal daerah Barito Timur itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikombin dengan seni-seni modern. Ternyata bagus sekali. Dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Core value-nya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas dan nampak sekali. Artinya ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi kan keduanya, wah itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Nah, inilah contoh-contoh kecil yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
1: Setuju banget tuh ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru aja ya Pak ya nontonin banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam Festival Budaya Isen Wulang. Begitu luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modernisasinya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya, kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbanin, mending kita pilih dua-duanya. Tapi Pak, Disa punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu, tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara, oh sampai sini tradisional, oh sampai sini modern. Mereka takut untuk menggabungkan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
0: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah, dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan. Mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasikan dengan gaya-gaya yang baru. Ya, gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi. Dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya, karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu artinya melestarikan ini, kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan, kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana, seninya seperti apa sih yang bisa menarik, kan begitu ya. Dari tarian aja kita sudah tertarik kok, dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu, orang itu tersanjung, keren sekali nih. Gitu. Artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching, ini di mana sih? Ada apa sih di sana? Gitu loh. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah Kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali, dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai, menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah di Palangkaraya itu banyak seni-seni yang keren dan maju. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seni tradisional itu kita menggunakan teknologi untuk mempromosikan budayanya. Jadi bukan hanya seninya saja, tapi makna-makna dari kesenian itu kita angkat, kita promosikan melalui apa? Dunia digital. Loh, sekarang anak muda itu keren-keren loh, hebat-hebat loh, genggaman tangan itu semua dunia udah tahu gitu loh. Dan hitungan detik semua udah kita bisa sebarluaskan gitu ya. Jadi inilah poin yang kedua yang harus kita jalankan bersama. Nah, poin yang ketiga adalah ketika menjadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar warisan. Ya, jadi harus menjadi sebuah kebanggaan, bukan hanya sekedar warisan. Kalau warisan itu hanya ditaruh saja, disimpan saja. Tetapi ketika menjadi kebanggaan, nah inilah poin poin tambahan buat kita semua. Jadi tiga hal itu, Kak, yang dapat saya sampaikan.
1: Wow, luar biasa sekali ya. Berarti memang terbukti bahwa terkait seni tradisional dan juga modern ini memang berjalan beriringan, dan juga sudah terbukti bahwa tadi sudah dimention bahwa Kota Palangkaraya juga menjadi salah satu kota modern yang juga berkesenian. Dari kita turun bandara sudah ada seni ya, Pak.
0: Betul. Nah, ini satu lagi, Kak. Ini menarik sekali ya. Kemarin ada beberapa teman-teman yang berkunjung ke Palangkaraya, mereka itu terkagum-kagum. Kok ada nih salah satu bandara yang menyajikan sebuah kesenian tradisional yang dapat membangkitkan ketertarikan mereka untuk melihat ini apa sih gitu loh. Jadi luar biasa itu. Dan juga ada rumah apa namanya itu, rumah betang di sana ya, itu keren sekali memang.
1: Wow. Dan tentunya kita masih akan penasaran juga ya, Pak, tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita mulai angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara, bersama dengan siapa? Halo? Halo? Oke, tentunya nanti bisa dihubungi lagi ya teman-teman. Dan juga untuk di Palangkaraya, kamu bisa menghubungi di 0536-3235-969 ataupun lewat di WhatsApp kita di 0811-520-1233. Buruan kita tanya bareng dengan bapaknya langsung ya. Kadang yang nanya banyak banget anak muda biasanya nih, Pak. Karena tadi juga sudah dimention sama bapak nih ya. Sembari kita nunggu pertanyaan lainnya ya, Pak.
0: Okay.
1: Kita bisa juga ada pertanyaan juga nih buat bapak. Ternyata asik ya ngobrol sama bapak. Kalau tadi dimention bapak ada terkait anak muda sekarang menciptakan segalanya dari genggaman tangannya. Apakah ini juga termasuk bahwa sebenarnya dalam pengupayaan antara tradisi tradisional ini juga, seni tradisional yang bisa berdampingan bersama dengan modern ini harus melibatkan dan juga kolaborasi bersama dengan anak muda, Pak?
0: Ya, ingat ya, sekarang yang berkembang itu adalah anak muda. Jadi sekarang memang zamannya zaman anak muda. Jadi anak muda tidak boleh kita tinggalkan atau kita batasi kreatifnya. Jadi anak muda kita harus berikan keleluasaan mereka, tetapi kita juga harus bentengi bahwa kearifan lokal, seni-seni budaya juga mereka harus tahu, filosofinya juga mereka harus tahu. Kita harus bentengi itu dulu, baru kita akan berikan keleluasaan kepada mereka. Nah sekarang kalau kita melihat bahwa anak muda sekarang ini menciptakan puisi, menciptakan lagu, menciptakan apapun, itu sangat mudah sekali dengan teknologi yang ada. Makanya sekarang teknologi ini tidak bisa kita anggap enteng, tetapi akan menjadi bahaya juga kalau teknologi ini kita tidak secara bijak, secara mengerti dalam menggunakan dengan baik. Nah ini anak muda sekarang ini, memang generasi muda kita ini cukup tinggi dan cukup maju di dalam berbagai aspek-aspek yang ada di Indonesia ini sekarang ini. Salah satunya adalah aspek seni. Nah, aspek seni inilah yang menjadi satu hal yang terpenting untuk kita kembangkan terus-menerus, karena ini adalah salah satu cara berpikir, cara berperilaku kita.
1: Wow, sudah menjawab ya anak-anak muda. Ternyata ada positif dan negatifnya juga dari kita ya, dari tangan kita. Kalau memang kita membawanya ke arah positif, ini akan menjadi hal yang begitu luar biasa, dan diharapkannya untuk tidak membawa ke aneh-aneh gitu ya, Pak ya. Kembali kita menyapa Pak dari line telepon kita. Halo. Oke, sepertinya masih terputus, dan boleh banget teman-teman menghubungi kita lagi ya di line telepon kita di 0536-3235-969 atau melalui WhatsApp kita di 0811-520-1233. Ada yang telepon nih, halo selamat siang.
2: Selamat siang, Prambat Baya Jakarta. Selamat datang di Palangkaraya.
1: Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
2: Dan Ayu di Maluku Tengah. Ini Mbak di Prambat RI Jakarta terputus ya komunikasinya dengan Prambat RI Palangkaraya.
1: Oke. Terima kasih banyak ya Kak Ayu ya informasinya. Oke, bersama dengan Kak Ayu dari Maluku Utara.
0: Oh, Kak Ayu, apa kabar?
2: Kalau saya alhamdulillah sangat baik ya.
1: Iya, boleh. Hari ini kita bersama dengan Bapak Joko Santoso nih. Kira-kira dari Kak Ayu ada pertanyaan apa nih, Kak, terkait tradisi seni tradisional dan juga modern yang beriringan nih, Kak?
2: Iya, terkait dengan tradisi seni tradisional dan modern ini khususnya di Palangkaraya gitu ya. Ini tadi sudah banyak juga yang Bapak paparkan tentang tradisi seni tradisional ini. Tapi saya lebih bertanya nih ya tentang kolaborasi gitu ya. kolaborasi apa gitu yang sudah berhasil gitu ya dari Palangkaraya tentang seni tradisional ini, khususnya di kolaborasi modern di seni tradisional. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf, saya tadi dari Maluku Tengah, bukan Maluku Utara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, maaf ya Kak Ayu, ternyata Nisa keliru untuk menyebutkan dari Maluku Utara, ternyata Kak Ayu dari Maluku Tengah. Hai, salam-salam juga ya buat teman-teman dari Maluku Tengah. Oke, mohon izin Bapak Joko, kayaknya bisa langsung kita jawab terlebih dahulu.
0: Terima kasih ya. Ya Kak Ayu, jadi begini, di Palangkaraya ini udah banyak beberapa yang berhasil. Ya, salah satunya kemarin itu kita musik etnis Dayak itu juga diaransemenkan ke modern. Itu salah satunya. Jadi di aransemen itu ternyata memberikan rasa yang sangat berbeda, yang tidak meninggalkan tradisinya, yang tidak meninggalkan seni tradisionalnya, yang tidak meninggalkan filosofinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kemarin juga kita mengkolaborasikan, bisa nggak sih sebenarnya kesenian kuda lumping itu dikolaborasikan dengan kesenian Dayak? Ternyata bisa loh. Saya sudah pernah lakukan itu. Waktu ada event seni kolaborasi beberapa tahun yang lalu, kita sudah lakukan itu. Jadi bukan hanya seni Dayak dan seni Jawa saja, tetapi saya coba kolaborasi dengan seni etnis Tionghoa, dengan barongsai. Waktu itu saya pernah mengkolaborasikan barongsai, tarian Dayak, tarian Jawa kuda lumping, dan tarian modern. Jadi ada 4 yang saya kolaborasikan jadi 1. Ternyata waktu itu penontonnya itu hampir 2000. Itu di Palima di stadion. Nah, ini udah kita lakukan itu. Nah, sekarang ini banyak sekali seperti yang saya tadi katakan, musik etnis Dayak itu di aransemen ke modern. Nah, itu bisa. Terus kemudian di sini juga sudah ada tarian Dayak dengan sentuhan modern juga sudah dilakukan kemarin baru-baru ini. Yang Pak sahabat saya Pak Beni itu dia sudah lakukan itu. Itu luar biasa banget yang beliau lakukan. Terus kemudian juga ada seni fashion Dayak ke gaya kekinian. Nah, ini salah satunya Kak,

0: dikolaborasikan dengan desain modern itu ternyata cakep sekali. Dan itu luar biasa. Asli luar biasa. Nah, inilah yang kita sendiri harus mampu melihatnya secara utuh. Juga dengan adanya konten digital budaya daya di media sosial. Oh, itu sekarang sudah sangat tinggi sekali. Nah, inilah yang sudah dilakukan, khususnya yang ada di Kota Palangkaraya, yang sudah kita bangun dan sudah kita kerjakan. Bahkan itu sekarang sudah banyak diminati oleh masyarakat di berbagai wilayah.
1: Wow, luar biasa sekali ya. Berarti sudah terbukti. Dan semoga Kak Ayu jawabannya sudah menjawab dari pertanyaan Kak Ayu juga ya. Dan sekarang kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, karena kita akan ngobrol bersama dengan Kak Cegu Riani. Halo, selamat siang Kak Cegu. Halo. Oke, sebentar. Halo, selamat siang Cegu. Kecil ya? Iya, suaranya kecil nih. Halo.
2: Padahal tadi saya ke Jakarta keputus, jadi lari ke sini deh.
1: Gimana? Gimana kabarnya hari ini Cegu?
2: Kabarnya alhamdulillah, puji Tuhan sehat selalu.
1: Wow,
2: Cegu. Lalu sumbernya ganteng ya.
1: Wow, bisa ya.
3: Terima kasih.
2: Joko Santoso, selamat siang Bapak.
3: Selamat siang.
1: Oke.
2: Fotonya gayanya gitu loh. Waktu fotonya tangannya dilipet-lipet jadi
1: Wow, bisa aja nih Cegu Ria ya. Boleh. Hari ini pertanyaannya apa nih buat Pak Joko?
2: Karena Cegu Ria
1: ini
2: dipanggilnya Cegu karena guru ya. Ini seni tradisional vs modern, harus pilih atau bisa kolaborasi ya. Gimana nih ya, kita kalau bicarakan tema-tema yang ini tidak cukup waktunya ya. Apalagi udah terputus, jadi bisa bergabung di RRI Palangkaraya. Nah, jadi kalau ya kan kita perlu harus memilih salah satu seni tradisional dan seni modern ya, bisa dipelajari bersamaan, bahkan sering dipadukan, atau seni kontemporer di bangku sekolah atau seperti pesantren berasrama, betul nggak ya Bapak Joko ya? Begitu Bapak Joko. Jadi tadi paparannya sudah banyak tadi. Saya bertanya, nah seperti apa Bapak Joko ini kalau di Palangkaraya ini mengenai seni tradisional itu, apa-apa yang sekarang lagi bergambar di musim anak genjet ini ya gitu. Apakah nanti di bulan-bulan Agustus ini adakah diperingati seperti ini seni tradisional ini yang ada di Palangkaraya? Itu saja pertanyaan dari Cegu, kakak cantik, kakak yang lagi tugas, Kak Anita kan?
1: Betul.
2: Benar ya?
1: Iya.
2: Kak Anita yang cantik, ya itu dari sana Jakarta Ponopa. Itu saja Bapak Joko, terima kasih banyak waktunya. Dari pendengar setia RRI Nusantara dengan Cegu Ria Jakarta Selatan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cegu dari Jakarta yang menyapa kita di Palangkaraya. Luar biasa sekali. Emang bisa aja sih Cegu, bikin senang hati deh. Dan tentunya Bapak, kita langsung menjawab aja kali ya pertanyaan dari Cegu terkait apakah dengan kolaborasi ini juga kedepannya ada upaya atau bahkan nanti bertepatan di tanggal 17 Agustus apakah ada event yang diadakan bersama dengan anak-anak muda tadi juga nih Pak.
0: Iya, tapi sebelum saya jawab, saya mendengar suaranya beliau ini sangat merdu sekali ya.
1: Bapaknya bisa juga ternyata.
0: Sangat merdu dan menyejukkan hati gitu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang begini, ketika kita berbicara sebuah seni itu memang tidak ada batasnya dan tidak ada habisnya. Karena seni itu selalu berkembang. Karena seni itu selalu ada gerakan-gerakan yang berbeda. Karena seni itu selalu memberikan suasana dan kondisi yang sangat berbeda lagi. Kalau kita melihat bahwa di Palangkaraya khususnya, di Palangkaraya ini memang seni yang paling saat ini yang menjadi gandrungnya anak muda, generasi muda ini adalah tarian dayak yang kontemporer. Nah, tarian dayak kontemporer ini memang lagi digandrungin sekali oleh anak-anak muda kita, karena memang mereka tidak hanya berfokus kepada seni lokal saja, tetapi bagaimana mereka itu bisa memadukan ya, memadukan dengan perkembangan yang saat ini memang sesuai dengan passionnya mereka gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita melihat bahwa anak muda itu terlibat di dalam satu sanggar seni, kedua festival budaya, nah mereka terlibat semua gitu ya. Kemudian ada pentas seni di sekolah, di kampus, dan di beberapa tempat-tempat. Nah ini melibatkan anak muda itu. Kalau kita melihat nih Kak sekarang, tidak ada penari-penari yang umurnya sudah di atas 40 ya.
1: Jadinya main pelatih ya Pak ya. Jadi belakang layar iya, biasanya.
0: Jadi dengan adanya penari-penari yang muda, itulah yang mau, salah satu sudah memberikan daya tarik untuk bagi penontonnya gitu ya. Nah kalau kita melihat apa sih jenisnya tariannya itu, nah, yang pertama kalau kita melihat ada tari tabun bungai, ada tari giring-giring, ada tari mando.
1: Jakarta sudah close.
0: Nah kostumnya sendiri kalau udah generasi kita nari, kostum dari giring-giring, kostum dari tari mando itu, wah sangat-sangat memberikan satu pandangan mata yang tidak berkedip itu sebenarnya.
1: Pandangan mata yang tidak berkedip ya,
0: karena ada perhatian khusus tuh. Dan itu keren lah, menurut saya keren. Dan juga generasi muda kita ya nanti tentunya bukan hanya di 17 Agustus saja ya kayak. Setiap event kita pasti menggunakan seni-seni yang ada di Palangkaraya, terutama di Kalimantan Tengah ini. Bukan hanya event-event tertentu saja, tetapi setiap ada acara-acara itu juga harus diawali dengan tarian-tarian tradisional kita yang sudah dikomben dengan seni-seni modern kita. Nah, ini yang menarik. Nah, jadi di Palangkaraya ini sudah banyak Bu yang kita lakukan, yang kita kembangkan dan kita dorong untuk para pelaku-pelaku di sanggar-sanggar itu juga lebih kreatif dan inovatif supaya tidak monoton itu-itu saja dalam tariannya gitu loh Kak.
1: Wow, luar biasa sekali ya, ternyata sudah banyak sekali upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari Dewan tadi juga ya Pak ya, terkait tentang kesenian daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga gitu. Karena benar banget kalau tadi kata Pak Joko, belakangan ini banyak banget anak-anak muda yang tampil bersama dengan tradisinya. Karena buat diketahui bersama juga ya Kulapa Hari dan juga pendengar di seluruh Indonesia, bahwa akhir-akhir ini di Palangkaraya sedang berlangsung Festival Budaya Isen Mulang, yang dimana seluruh anak muda dilibatkan, yang mana mewakilkan di setiap kabupaten dan juga kota untuk dapat bertanding, berkolaborasi bersama di provinsi untuk menjadi juara, ya nanti akan mewakili provinsi juga ya Pak. Betul. Ya dalam kegiatan nasional ada event Karisma
0: ya. Iya. Di samping itu juga nanti ada event internasional, kita juga akan kirim ke tingkat event nasional itu.
1: Wow, berarti memang ada rencana kedepannya untuk berangkat ke nasional juga gitu ya Pak. Oke, tadi sudah ada dua penelpon juga Pak dari nasional ya, bersama dengan Kak Ayu dari Maluku Tengah. Oh, kali ini gak salah ya Nisa ya. Ada juga Cik Guria yang nyapa kita dari Jakarta. Mungkin the last question ya Pak ya, terkait judul kita juga di hari ini, seni tradisional dan juga modern, apakah boleh pilih atau bisa beriringan? Kalau dari Bapak sendiri, pesan terakhir yang disampaikan, apalagi anak muda ya sekarang, buat disampaikan ke anak muda terkait mencintai budaya dan juga tidak tertinggal pada era teknologi sekarang ini.
0: Iya. Jadi bukan pesan terakhir ya, tetapi pesan untuk generasi muda kita ya. Jadi saya berharap begini, seni itu adalah jiwa kita, seni itu adalah roh kita, seni itu adalah hidup kita, seni itu adalah cara berpikir kita, seni itu adalah cara bagaimana kita menjalani hidup itu dengan terus menerus agar baik. Nah, pesan saya untuk anak-anak muda kita, generasi muda kita, bahwa cintailah seni dengan baik, laksanakan seni dengan baik, dan kreativitaskan seni tradisional itu dengan seni modern. Kolaborasikan supaya apa? Bisa menyajikan seni yang lebih baik lagi, lebih unggul lagi, dan lebih luas lagi kepada kita semua. Dan ingat, seni ini setiap saat bisa berubah. Maka perubahan itu harus kita lebih bijaksana, harus kita lebih bisa memberikan makna, melestarikan dan mengembangkan. Jangan sampai pengembangan seni itu akan mengganggu dan merusak nilai-nilai budaya, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai kearifan lokal yang ada di kita. Maka mari kita lihat secara utuh, kita kembangkan secara kreatif, dan kita inovasikan untuk menjadi sajian yang terbaik untuk dunia.
1: Luar biasa terima sekali. Terima kasih banyak Pak Joko atas close statement kita di hari ini. Benar banget kalau Bapak ini bukan pesan terakhir tapi upaya untuk selanjutnya. Betul. Pak ya, dan juga harapan-harapan selanjutnya juga. Sudah banyak pertanyaan ya Pak ya kayaknya. Sudah teman-teman dari di luar Kota Cantik Palangkaraya kita, dari Provinsi Kalimantan Tengah kita juga, ternyata antusiasnya banyak sekali Pak, dan penasaran banget terkait budaya yang ada di Kalteng ini sendiri. Mungkin nanti lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya Pak ya.
0: Oke. Sayang waktunya terbatas ya.
1: Iya, kalau bisa 3 jam gitu ya Pak.
0: Iya.
1: Dan tentunya tadi sudah ada bersama dengan Kak Ayu dan juga Cegu Ria, dan juga nanti teman-teman kita akan bergabung lagi bersama dengan Pro Jakarta yang nanti akan bersama dengan Pok Ria. Halo, selamat siang Pok Maria.

0: Dengan ini juga saya Anissa Umami bersama dengan Pak Joko di siang hari ini pamit dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Pukul 8 hari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah berkomitmen memprioritaskan pembentukan peraturan daerah tentang disabilitas agar bisa segera diimplementasikan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Demikian Berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan

program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Produksi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Rombat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Cagar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat dan tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Jabar, Kutek Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui, Ma. Unah ayal sinde lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Ika.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je manampak mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken para RRI tuna. Abi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam ya. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI.

Pukul 8 hari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo membentuk Forum Koordinasi Lintas Sektor Bidang Literasi Digital dan Keamanan Informasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan digital dan keamanan informasi. Digitalisasi juga bermanfaat untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Digitalisasi juga mempermudah promosi potensi daerah dan usaha masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan investasi dan perekonomian. Demikian berita Mahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kulap hari jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan kami Kasuneta yang akan menemani kulap hari hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya, sekali di udara, tetap di udara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

siang menjelang sore yang pastinya di program Badengkoy Dangdut adalah kita spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia. Bersama saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas Anda kelopak hari. Jangan kebersamaan kita hingga ke pukul 17 yang pastinya di program Badengkoy ya, hingga ke pukul 17 dan hingga ke pukul 20 nanti program lainnya juga ya. Nah, kalau hari di line telepon seperti biasa, di line SMS juga kami undang dan kami buka kebersamaan Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin memilihkan lagu-lagu dangdut nih ya di sore hari ini. Sambil beraktivitas juga masih ada 1 jam gitu ya bagi kelapa hari yang beraktivitas di instansi pemerintah ya. Biasanya kalau di pemerintahan tuh jam 4 tuh baru pulang ya, baru boleh absen, pulang kerja gitu kan ya. Oke, yang enggak di instansi pemerintah juga yang masih beraktivitas nih sampai lembur, sampai malam gitu ya. Selamat beraktivitas saja untuk kamu, semoga bisa terhibur dengan sajian lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan dan juga di request oleh kelapa hari semua ya, pendengar semua dimanapun berada.

Oke, Klub Hari yang pastinya kami ucapkan selamat siang menjelang sore nih ya, untuk Klub Hari yang masih setia bersama kami melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 11.7 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital ya, dan juga website streaming kami rri.co.id. Semoga hari ini tetap berjalan baik gitu ya, meski mungkin sejak tadi gitu ada banyak hal yang harus diselesaikan ya, disela kesibukan yang belum usai. Semoga ada sedikit ruang untuk menarik nafas lebih tenang gitu ya, menikmati waktu dan juga mensyukuri hal-hal kecil yang hadir di hari ini. Biarkan musik dan kebersamaan di udara gitu ya menemani langkah Klub Hari hingga sore nanti, hingga malam nanti ya, maksudnya pukul 20. Semoga hati tetap tenang ya, tetap hangat dan pikiran lebih ringan. Dan juga ya maksudnya senyum perlahan kembali hadir ya, karena kadang ya Klub Hari ketenangan tidak datang dari tempat yang jauh, melainkan dari momen sederhana saat kita mau sejenak berhenti dan menikmati waktu tentunya.

Oke, kita hadirkan kopi susu aja deh ya. Apa sih membuka kebersamaan kita di program Badengko Spesial Dangdut ya. Lagu-lagu dangdut untuk Anda, request juga boleh ya, silahkan. Ini dia lagunya Kopi Susu ya, kita dengarkan bersama Pelapa Hari ya. Bersama ya, Mamsyur S dan Elvi Sukaisih. Berikut ini.

Lagi kelopahan dibalik lagi Suneta yang pastinya sudah hadir satu buah lagu bersama Mansyur S gitu ya. Mansyur S Ida Laila. Bukan Ida Laila ya. Mansyur S dengan Elvi Sukaisih gitu ya, dengan kopi susu ya. Enak banget kopi susu di sore hari gini. Yang pastinya jangan dingin-dingin gitu ya, hangat-hangat aja. Kebanyakan bingung ya para bule-bule turis mancanegara, wisatawan asing ya. Udah suasananya panas, tapi kok kenapa orang Indonesia nih makan dan minumnya yang panas-panas juga gitu ya. Gak taunya udah tradisi gitu ya. Itu udah tradisi kita jadi dari zaman dulu. Kita tuh kalau makan sesuatu tuh yang hangat-hangat gitu ya. Kita lagi kopi, kopi panas. Ini enak banget. Oke, di line telepon kita buka 0536 3235 909, atau di WhatsApp kami 0811520 1233. Boleh banget yang ingin bergabung bersama kami di sore hari ini, yang ingin memilihkan lagu atau request lagu dangdut Indonesia, boleh banget ya. Di sore hari ini hadir 2 jam ke depan, sesi pertama di saat ini ya. Nanti di sesi kedua di pukul 16 lebih 5 menit ya. Nanti kita buka sesi kedua kembali ya. Untuk kelompok hari silahkan di line telepon dan WhatsApp. Kita tunggu kebersamaan Anda.

Oke, Kulop Hari, kita hadirkan kembali nih Suara Hati Idalele versi India. Langsung saja kita dengarkan bersama berikut ini, menemani aktivitas sore Anda. Semoga bisa terhibur yang pastinya ya.

Oke, keluar balik lagi Suneta nih ya, dia program Badengko Special Request lagu-lagu dangdut ya, dangdut Indonesia yang pastinya sudah hadir di ruang dengar kamu yang barusan lewat tuh ya. Ada sepiring berdua versi dia ya, enak banget tuh ya di sore hari ini dengerin lagu-lagunya gitu ya. Banyak sekali yang akan kita hadirkan nih. Kita juga buka kesempatan nih untuk Kelapa Hari yang pengen request gitu ya, pengen memilihkan lagu-lagu dangdut di sore hari ini, boleh banget ya. Kita buka di line telepon dan juga WhatsApp. Di line telepon 0536-3235-969 atau di WhatsApp kami 0811-520-1233. Ya, boleh banget, kita tunggu di sesi yang pertama ini hingga ke pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, kelompok hari balik lagi sinetan nih, yang pastinya sudah menghadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda. Cup-cup, enak banget tuh lagunya ya. Yang pasti semoga saja bisa terhibur ya untuk kelompok hari. Dan selamat siang menjelang sore nih untuk kelompok hari dimanapun berada. Salam hangat nih ya untuk para pejuang jalanan hari ini nih. Untuk sopir angkot yang setia mengantar penumpang dari satu tujuan ke tujuan lain. Dan untuk sahabat pengemudi ojek online ya. Ada Gojek, ada Grab dan sebagainya yang tetap semangat menembus panas, macet dan ramainya kota gitu ya. Semoga selalu berkesehatan, keselamatan dan rezeki gitu ya. Dan lancar sepanjang perjalanan. Sudah ada yang bergabung di line telepon 0536-3235-969. Halo, selamat sore Pak Dengkoy.
1: Dan saudara kita, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Ya, dengan siapa di mana?
1: Nasrun di Sulawesi Tengah.
0: Pak Nasrun, apa kabar?
1: Ya, selamat ya, sama-sama kita request.
0: Silakan Pak Nasrun.
1: Iya,
0: terputus-putus.
1: Iya.
0: Ya, silakan. Mau request lagi.
1: Rembulan bersinar lagi.
0: Rembulan bersinar lagi. Kirim salamnya untuk siapa?
1: Ya, Putar.
0: Ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Nasrun yang sudah bergabung nih ya. Pastinya dari Sulawesi. Ya, Sulawesi Tengah ya, di siang menjelang sore hari ini sudah bergabung, semoga bisa terhibur dan sudah memilihkan lagu untuk kita dengarkan bersama nih kelompok hari. Dari Mansyur S dengan judul Rembulan Bersinar Lagi ya. Oke, langsung saja kita hadirkan nih spesial untuk Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah. Ini dia lagunya ya. Langsung saja kita hadirkan berikut ini.

Ayo keluar sudah satu lagu ya, rembulan bersinar lagi bersama Mansyur ya, pasti untuk beberapa hari. Itu tadi requestan dari Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah ya. Silakan untuk beberapa hari yang pengen gabung kembali, pengen ikutan bersama kami di program Badengku spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia, boleh banget ya. Di line telepon 0536-3235-969 atau di WhatsApp kami 0811-520-1233 ya. Boleh banget yang ada di luar daerah Kota Cantik Palangkaraya nih ya. Kalau hari bisa dengarkan siaran kami melalui streaming ya, ataupun aplikasi RRI Digital ya. Kalau melalui aplikasi boleh banget di-download ya, melalui Play Store untuk kalau hari pengguna handphone Android ya, buka Play Store terus cari RRI Digital, di-download dulu ya. Nah, di situ boleh dengerin RRI Palangkaraya secara langsung ya. Dicari dulu RRI Palangkaraya-nya dulu. Pro 4-nya dulu gitu ya, Pro 4 RRI. Cari yang Palangkaraya. Tuh seluruh Indonesia boleh didengerin ya, untuk kalau hari bisa banget ya. Seluruh Indonesia RRI-nya ya. Atau yang mau dengerin kita siaran melalui streaming ya, atau website yaitu rri.co.id, itu huruf kecil semua ya, rri.co.id ya, atau rri.co.id itu ya. Kembali kami hadirkan satu lagu untuk menemani aktivitas sore Anda, Kelopak Hari. Iya, kami ucapkan terima kasih juga nih ya yang udah dengerin dari tadi gitu ya. Dengerin kita di sore hari ini. Tentu saja kami ucapkan terima kasih nih untuk Kelopak Hari yang sudah menjadi bagian penting dari aktivitas banyak orang hari ini nih ya. Tetap hati-hati di jalan gitu ya. Jangan lupa istirahat sejenak kalau lelah ya mulai terasa. Oke, Kelopak Hari, semoga perjalanan Kelopak Hari di sore hari ini bisa berjalan dengan lancar, selamat sampai tujuan, dan tentu saja kembali pulang dengan senyum dan rasa syukur gitu ya. Oke, ini dia lagu sudah kita siapin. Engkau ya, kau anak haji. Kau anak haji dan aku anak penjudi. Ini dia lagunya spesial.

Lomba hari lomba keterampilan tradisional mengaruhi menjadi salah satu daya tarik dalam festival budaya Isen Mulang di Kota Palangkaraya. Tradisi menangkap ikan secara tradisional ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya pelestarian budaya leluhur Dayak yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Dewan Juri Lomba Mengaruhi Rudy Waluyo, penilaian dalam perlombaan ini difokuskan pada jumlah hasil tangkapan peserta, khususnya dua jenis ikan yakni gabus dan belut, dengan nilai belut lebih tinggi karena tingkat kesulitannya lebih besar. Rudy Waluyo juga menegaskan unsur keaslian budaya dalam mengaruhi sangat penting untuk terus dijaga, agar generasi muda tetap mengenal cara hidup masyarakat terdahulu saat mencari ikan di musim kemarau. Sementara itu, salah seorang penonton, Nata, menilai lomba mengaruhi menjadi tontonan menarik karena memperlihatkan kekompakan peserta sekaligus memperkenalkan budaya khas Kalimantan Tengah pada masyarakat luas. Melalui perlombaan tradisional seperti mengaruhi, masyarakat diharapkan tanpa dapat terus menjaga dan melestarikan budaya daerah agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

Sari, balik lagi Senetan nih di program Bedengkoy ya, seksi yang seksi. Sesi kedua gitu ya. Karena ada dua sesi ya. Tadi sesi pertama di pukul 15 nih, sekarang sesi kedua di pukul 16 ya. Hingga ke pukul 17. Masih banyak waktu nih untuk Kulapa Hari yang pengen bergabung, pengen ikutan gitu ya, ingin memilihkan lagu, requestin lagu gitu, boleh banget ya. Spesial lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Di line telepon kita buka nih ya, 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-1233. Silahkan ya. Oke, mana nih warga Kota Cantik Palangkaraya yang sedang dengarkan siaran kita, boleh ya sekedar kasih info juga gak apa-apa ya, bergabung walaupun gak memilihkan lagu, walaupun gak tahu lagu dangdut tuh lagu apa yang paling suka gitu ya, walaupun kamu gak suka dengerin dangdut gitu ya, boleh aja gabung, mau pengen kirim salam gitu ya, mau sapa siapa gitu ya, mau samperin siapa, boleh banget ya di program Badengko ini. Gak mesti harus request lagu juga gak apa-apa ya, apalagi kalau mau request, iya kan ada yang nggak untung juga gitu ya, nah, pastinya double gitu ya. Untuk Kulapa Hari yang berada di lingkar luar, yang pastinya di luar Kota Cantik Palangkaraya ya, yang sering dengar kita gitu ya, yang sedang bersantai ataupun sedang beraktivitas, biasanya sore-sore udah mulai aktivitas tuh yang pengen mulai apa ya, nanam-nanam gitu ya, nanam-nanam apa aja gitu ya, di pekarangan rumah, iya, sambil dengerin siaran kita gitu ya, sambil dengerin lagu-lagu yang kita hadirkan, semoga bisa terhibur ya.

0: Nampaknya sudah ada yang bergabung di line telepon 0536-3235-969. Langsung saja kita terima ya. Halo, selamat sore, Pak Dengkoy.
1: Halo, sore, Pak Dengkoy dan saudara kita.
0: Ya, dengan siapa ini? Di mana?
1: Mas Sore Baneta, Bung Sony.
0: Sony, Setaji. Gimana kabar cuaca di Setaji?
1: Mendung-mendung ini.
0: Mendung kan ya di sana ya?
1: Iya, apa momen hujan kan? Mendung-mendung hujan, Baneta, biar adem gitu.
0: Iya, benar. Semoga hujan gitu ya.
1: Ya, penting sehat ya, Baneta.
0: Iya. Silakan Morokus. Aku sehat. Kemarin sempat sakit. Sakitnya sakit di tenggorokan sih ya.
1: Dingin nih tenggorokan.
0: Sempat hilang tuh. Satu mingguan tuh sempat hilang suaraku.
1: Kenapa?
0: Ada satu minggu kemarin aku hilang suara gitu ya. Jadi siarannya kayak gimana gitu ya.
1: Iya, iya. Tapi ini sudah kembali ke normal.
0: Udah kembali normal ya.
1: Oke, lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Bisik Tetangga ya, dari Elvi.
0: Elvi. Iya. Kirim salamnya.
1: Suka Jemaah Melilit, Bung Karim di Bangga, Masri, Bang Benja, Bung Doni. Lain kita rangkul lagi semuanya, Benata.
0: Ya.
1: Benata sama petugasnya semangat terus, Benata.
0: Selalu semangat.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga ya. Itu tadi ya, Bung Sony sudah bergabung seputaran Setaji dan cuaca di sana juga cukup cerah ya, tapi ada sedikit mendung, semoga turun hujan ya, itu doanya. Di sini juga semoga hujan karena panas banget ya dari tadi pagi. Yang pastinya semoga cuacanya anget adem gitu ya. Lepas hari langsung saja, Bung Sony, ini dia lagunya Bisik-Bisik Tetangga Elvi Sukaisih. Langsung saja kita hadirkan sekarang ya. Semoga terhibur dan pastinya jangan kemana-mana untuk beberapa hari. Tetap bersama kami di program Badengkoy, spesial lagu-lagu dangdut Indonesia.

Oke, Kulapari balik lagi Sunetan ya. Kulapari, kita sudah dengerin bersama tuh lagunya Bisik-bisik tetangga lebih sukai sih. Permintaan atau requestan dari Bung Sony di seputar saji ya. Silakan untuk Kulapari yang ingin bergabung kembali bersama kami di sore hari ini, di line telepon masih kami buka ya, hingga ke pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, hingga ke pukul 17 gitu ya. Udah pukul 16.21 aja ini ya. Oke, Kulapari di 0536 32 35 969 ya. Kita ulang lagi, 0536 32 35 969, atau di WhatsApp kami 0811 520 1233. Kita ulang lagi ya, 0811 520 1233. Boleh banget nih untuk Kulapari yang pengen gabung, pengen ikutan nih ya di sore hari ini, spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia.

sore hari ini boleh banget nih ya. Yang pengen gabung, pengen ikutan, sebelumnya sudah kita siapkan nih lagu ya. Bersama Trisna Levia, duet Fazal Dad dengan Sarapan Pagi. Walaupun udah lewat sarapan pagi jamnya gitu ya. Yang pasti harus tetap pagi-pagi tuh harus sarapan ya. Jangan sampai kelewatan sarapannya. Ini makan siang gitu ya. Jadi sarapan pagi terlewatkan. Nanti takutnya aja nih ya, kalau pari bisa kena ini namanya penyakit mah ya, gak enak banget. Jangan sampai ya. Oke, langsung saja sarapan pagi untuk Anda kelapa hari.

Halo Pak, balik lagi Sunetan. Yang pastinya di program Badengku masih kita hadirkan lagu-lagu dangdut spesial untuk Anda di sore hari ini nih ya. Hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Banyak sekali lagu-lagu enak banget gitu ya untuk dengar di sore hari ini sambil menikmati suasana santai Anda.

Kalau Pak Hari, nggak kerasa banget ya waktu kita sudah hampir menuju acara ya, nggak pukul 17 waktu Indonesia Barat. 9 menit ke depan, dan ada dua buah lagu yang kami persiapkan untuk Kalau Pak Hari. Pastinya di sore hari ini ya, semoga terhibur ya untuk Kalau Pak Hari. Jangan kemana-mana ya. Ini dia lagu spesial sebagai tempat penutup kita, dan kita akan jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang sudah bergabung di program Badengkoy. Dangdut adalah kita ya. Jangan lupa besok bergabung kembali ya di program request lagu-lagu dangdut untuk Anda ya. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Pengusaha Indonesia GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang. Bagaimanapun juga, mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalteng tersebut dengan adanya hilirisasi akan menambah jumlah tenaga kerja yang berdampak pada pendapatan pertumbuhan ekonomi, pertambahan APBD dan APBN. Terkait dengan tantangan para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam mendorong hilirisasi, Rawing Rambang menyebut terkait perizinan di mana regulasi yang dibuat harus konsisten, tidak perlu berubah-ubah karena bagi investor yang paling penting adalah peraturan tidak berbelit-belit, cepat dan mudah. Sawit tidak hanya diolah dalam bentuk CPO, tapi harus dikembangkan dalam bentuk nilai tambah yang lain, misalnya minyak goreng, margarin, coklat, kertas, dan sebagainya. Banyak turunan sawit. Seiring dengan program pemerintah dalam rangka mendorong hilirisasi sawit, tentunya GAPKI sangat mendukung program pemerintah. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

ke 8 hari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen, dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen, Melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro 4

Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan

0: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma mama sama papa yang boleh melihatnya.
1: Betul, hanya untuk mama dan papa.
0: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina, atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
0: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek Ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
3: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dar sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo Pari, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Dan tentunya baru saja hadir di ruang dengar Anda semua, Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan kembali bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Malam hari ini kami temani Anda dengan sajian lagu-lagu daerah Nusantara berikut ini. Untuk Kulau Pahari, kami hadirkan lagu berikut ini bersama Lingling Puput ya, dengan judul Karena Tenjaru Cinta untuk Anda spesial.
2: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
3: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.

0: Hutan Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Woi mak, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Halo Pari, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi terkait guru besar IPB kembangkan lempulit untuk tangkap ikan di laut tanpa umpan nih ya. Beberapa hari guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Prof. Muhammad Rianto mengembangkan teknologi lampu LED LED berbasis perilaku ikan untuk meningkatkan efisiensi penangkapan sekaligus mengurangi dampak ekologis di sektor perikanan tangkap. Rianto menjelaskan bahwa inovasi tersebut menggunakan pendekatan etologi ikan, yakni mempelajari perilaku ikan terhadap cahaya, pola migrasi, dan kebiasaan makan untuk merancang alat tangkap yang lebih selektif. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah menggunakan lampu LED hijau yang dipadukan dengan baterai air laut sebagai sumber energi terbarukan. Teknologi ini disebut telah menghasilkan 2 paten dan dinilai mampu meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi penangkapan ikan. Menurut Rianto, lampu LED hijau bahkan dapat menggantikan umpan balik, umpan alami pada penangkapan ikan kakap merah dan kerapu. Dalam penerapannya, lampu LED hijau ini pada jaring insang mampu mengurangi tangkapan penyu hingga 60% tanpa menurunkan hasil tangkapan utama. Sementara itu, penggunaan lampu LED merah disebut dapat menekan tangkapan mimi laut gitu ya hingga 63% dan mengurangi tangkapan hiu sampai 64% pada tahap awal pengujian. Nah, itu tadi sekilas informasi kami hadirkan untuk Anda Kulo Pahari. Kita akan jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada program Pesona Budaya Borneo untuk Anda.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau

Ketika suhu lebih tinggi dari biasanya, selama beberapa hari berturut-turut, kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi.

Kulo Pahari, mahasiswa magang dari Universitas Palangkaraya UPR menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Mereka menginisiasi program penguatan identitas visual produk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM binaan rumah BUMN Palangkaraya. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata peran rumah BUMN dalam memfasilitasi UMKM agar naik kelas di tengah pasar yang kompetitif dan terdigitalisasi. Sebanyak 77 UMKM tercatat telah mendapatkan pendampingan dalam pembuatan ulang atau redesign, mulai dari pembuatan label kemasan dan penguatan identitas visual agar tampil lebih profesional serta modern. Salah satu capaian unggulannya adalah peluncuran katalog digital milik UMKM Omah Mus, usaha kerajinan aksesoris berbahan kawat tembaga yang dipadukan dengan batu alam. Katalog digital yang dapat diakses melalui tautan khusus ini menerapkan konsep hijau, eco-friendly, berbasis paperless, ya, guna mengurangi jejak karbon. Pemilik Omah Mus, Siti Muklihatun, menyampaikan bahwa inovasi katalog digital memberikan dampak positif terhadap efisiensi promosi produk eksklusifnya seperti bros, cincin, gelang, dan juga anting. Demikian saya Sineta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Beberapa hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda kulapa hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Anyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei,

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Wuih, Mak. Unah ayah sindai lah. Jikau mah ini radio jikau, nah.
4: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
3: Kai au.
4: Ewe ya tuna tege, jadi...
3: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
4: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
3: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
4: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang yeah. RRI tuna. Tapi, mela RRI itu mahi-mahi kebangata. Mamam, amun atun khusus online. Na. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
3: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndak itu.
5: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

balik lagi Suneta nih ya. Kita akan hadirkan untuk Anda rangkaian program Pesona Budaya Borneo di malam hari ini ya. Yang pastinya untuk Kulau Pahari, kita akan menuju ke Pulau Kalimantan Selatan. Ada apa di sana ya? Nah, Pulau Pahari, Kalimantan Selatan ada yang namanya Bukit Langgara Loksado, panorama eksotis di Kalimantan Selatan ya. Pulau Pahari, Loksado tidak hanya terkenal dengan atraksi wisata uniknya, bambu rafting, tetapi juga memiliki pesona keindahan lain yang tidak kalah unik dan menarik untuk dikunjungi. Keindahan Sungai Amandit di Kecamatan Loksado ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, ini tidak hanya dapat dinikmati dengan atraksi rafting ya, tetapi juga dari ketinggian. Pengunjung dapat menikmati keindahan alam Loksado dari ketinggian dengan mendaki Bukit Langgara. Bukit yang mulai ramai dikunjungi sekitar 2 tahun terakhir ini terletak di Desa Lumpangi, Kecamatan Loksado, dan berjarak 10 km dari Kota Kandangan, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pulau Pahari, waktu tempuh untuk mencapai puncak Bukit Batu ini berkisar antara 30 sampai 60 menit, tergantung kondisi fisik masing-masing pendaki. Sebelum mencapai puncak, pendaki akan terlebih dahulu melewati perkebunan jati milik warga setempat ya. Jalan setapak tanah merah di perkebunan ini memiliki kemiringan yang cukup curam dan licin, terutama saat musim hujan dan setelah melewati jalur tanah merah yang licin. Trek selanjutnya adalah bebatuan kars yang tajam dan terjal. Beberapa titik jalur mengharuskan pendaki untuk melewati bebatuan di sisi jurang yang terjal dan dalam. Pulau Pahari, nanti kita lanjutkan kembali nih informasinya untuk Anda setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bud, lari. Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.
0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
3: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun, tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Global Hari masih dengan informasi dari Kalimantan Selatan, pesona budaya Borneo, Bukit Lengara, Laksado, panorama eksotis ya yang ada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin ya. Nah, Kulopa Hari setelah pendakian yang cukup melelahkan, di sisi kanan pendaki akan langsung disuguhkan pemandangan gagah ya, Bukit Ketawang yang diselimuti pepohonan rimbun. Di bawahnya terlihat aliran Sungai Amandit dan elok gitu ya, membelah perbukitan. Perpaduan indah antara sungai dan juga perbukitan ini sungguh memukau dan menyejukkan mata, sehingga sepadan dengan usaha yang pendaki lakukan gitu ya untuk mencapai puncak Bukit Kulopa Hari. Dari kejauhan terlihat pegunungan Meratus yang membentang indah sepanjang 600 km di atas permukaan laut ya, kurang lebih. Dihiasi pepohonan hijau yang rimbun dan asri, panorama 360 derajat dari puncak Bukit Lengara ini semakin sempurna dengan pesona yang memukau. Dan bukit ini juga menjadi spot favorit untuk menyaksikan keindahan sunrise dan juga sunset dari ketinggian Kulopa Hari. Oke, nanti kita lanjutkan bagaimana akses menuju lokasi. Penasaran banget nih ya, seperti apa aksesnya, jangan kemana-mana dulu. Setelah lagu ini kita akan hadir dengan informasi selengkapnya untuk Kulopa Hari.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Budaya Palangkaraya tentunya dengan informasi terakhir kita dalam rangkaian pesona budaya Borneo. Oke, masih dari Bukit Lengara Loksado ya, Kalimantan Selatan. Bagaimana akses menuju lokasi? Beberapa hari jauh sebelum tiba di Loksado nih ya, pendaki akan menemukan persimpangan. Jika lurus, pendaki akan menuju Loksado, sedangkan jika ke kanan ya, pendaki akan menuju ke Kecamatan Batu Licin dan melanjutkan ke arah Batu Licin gitu ya. Tidak lama kemudian dan tidak jauh dari tikungan, pendaki akan melihat sebuah petunjuk yang menunjukkan bahwa pendaki sudah dekat dengan base camp Bukit Lengara gitu ya. Pendaki dapat memarkirkan kendaraan di dekat area makam Habib Lumpangi Kelapa Hari. Nah, terdapat beberapa warung di sekitar lokasi bukit, namun para pendaki sebaiknya membawa bekal makanan ringan ya, terutama minuman sebelumnya. Nah, diingatkan juga kepada para pendaki untuk tidak membuang sampah di sekitar lokasi wisata. Dilarang juga untuk meninggalkan apapun selain jejak kaki dan mengambil apapun selain foto. Itu tadi informasi terakhir kita ya, Kelopak Hari, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami, Perempat Suara Budaya, Palangkaraya.

0: aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Teras dilantik sebagai Ketua Batamat Kabupaten Kapuas. Prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan surat keputusan DAD Kalimantan Tengah oleh Sekretaris Umum Yulin Razidi, dilanjutkan pemasangan mandau dan peteng tengang, didampingi perada atau tandak kepada Ketua DAD Kabupaten Kota, serta prosesi tampung tawar oleh Basir sebagai simbol penguatan amanah dan tanggung jawab adat. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan pelantikan ini bukan sekedar agenda organisasi rutin, tetapi juga menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi. Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam beragam, suku, budaya, dan agama yang harus dijaga bersama di tengah arus modernisasi dan investasi yang terus berkembang. Demikian saya Suneta Wantike, sampai jumpa pada berita mahalau. Selanjutnya, selamat malam, sampai jumpa.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Politik Surya SPD.
1: Dan saya Iruk El Hanji. Kami 100 seniman terumur Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Pulau Pahari yang masih bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya dan sudah tersambung di ujung telepon bersama prakirawan Lian Adriani. Halo Kak Lian, selamat malam. Silakan informasi cuaca untuk Pulau Pahari tentunya berlaku untuk esok pagi.

Baik, terima kasih kalian atas informasi perkiraan cuaca di malam hari ini, tentu saja dari kantor BMKG Kota Palangkaraya yang akan berlaku tentunya besok pagi ya. Dan untuk kelopak hari, semoga bisa menunjang segala aktivitas Anda dengan hadirnya informasi perkiraan cuaca di malam hari ini. Oke, kita akan lanjutkan kembali nih program kesenian daerah Karungut ya. Kali ini ada Hintan Saraswati dengan featuring Taufik Hidayat dengan judul Tasaluruy Huang. Berikut ini.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
4: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

Oke, kulo pahari gak kerasa ya, kebersamaan kita sudah di penghujung acara, kurang lebih 5 menit ke depan. Kebersamaan kita hampir tuntas ya, hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Artinya saya harus berpisah dan pamit dari ruang dengar Anda, kulo pahari. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 95,1 MHz dan MW 1197 kHz. Tentu saja melalui aplikasi RRI Digital dan juga website streaming kami rri.co.id. Namun jangan kemana-mana, setelah ini ada rekan kami Anissa Mami menemani aktivitas malam Anda hingga tepat ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Banjar Baramian, program khusus spesial lagu-lagu daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dingsanak bisa bergabung langsung melalui telepon 0536-323-5969 atau di WhatsApp kami di 0811-500-2040. Setiap hari Kamis jam 8 malam. Ingat, EDFM 95,1 MHz dan juga aplikasi RRI.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa hari sudah tahu segalanya.

Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Podcast Suara Budaya Palangkaraya di pukul 20 waktu Indonesia Barat, menemani kamu bersama dengan Anissa Umami hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. So, Global Hari di hari Senin ini, gimana kabar kamu ya? Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga tidak ada hal yang gebrakan baru ya di hari ini, karena besok kita juga masih akan memulai aktivitas kembali, melanjuti hari sebelum kita libur bersama-sama ya di hari Rabu nanti. Dan tentunya sebelum kita memulai cerita-cerita bareng bersama dengan info and music lainnya juga, kita akan dengarkan terlebih dahulu drama legenda untuk kamu dengan judul Cinta Kaburai, legenda Bukit Sampuraka.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka, Burai, legenda Bukit Sampuraka.
2: Jinaka Burai anakku, akhirnya kau pulang juga nak.
3: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung.
4: Kalian pasti berbohong.
2: Jinaka Burai, ini aku ibumu nak. Aku yang melahirkanmu nak. 4 tahun aku mengendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
1: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
4: Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
5: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
6: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
7: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau. Bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
6: Kalau yang ini, berapa harganya, Bang? Jangan mahal-mahal jualnya, Bang.
7: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
6: Ah, Abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
7: Berani sumpah deh, apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi, Ambo jual murah.
6: Ah, Abang ini suka bercanda. Jadi, kapal Abang ini dari Minangkabau ya, Bang?
7: Iya, dari Minangkabau.
6: Oh.
7: Sumatera deh.
6: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya, Bang ya?
7: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
6: Oh, Abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang ya?
7: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
6: Nama saya Dayang Ilung, Bang.
7: Dayang Ilung? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
1: Pertemuan dengan gadis

0: patih-patih sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilung. Akhirnya, Patih sebatang melamar Dayang Ilung menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa, 4 tahun sudah Patih sebatang dan Dayang Ilung berumah tangga. Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama Jinaka Purai.
1: Istriku, rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
2: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
1: Senang sekali Ambu mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilung juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
2: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
1: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
2: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung Abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
1: Jadi maksud adik, Abang saja yang pergi?
2: Iya, Bang.
1: Sedangkan kamu tinggal?
2: Iya, Bang.
1: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati Abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
2: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, Abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
1: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti Abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua Abang di sana.
2: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
1: Oh, iya. Abang ingat sekarang, ada nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
2: Abang, nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, Abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
1: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati Abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
2: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting Abang saja dulu berangkat dengan Jinaka Purai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
1: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah Nenek Lamandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
2: Iya, Bang.
1: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
0: Akhirnya layar kapal dikembangkan.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemandau, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih Sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku, laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak, barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu-itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lemandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinakaburai.
1: Dengar, Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinakaburai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinakaburai kutinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi, biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halaman di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang. Tidak kasihankah kau pada Bundomu ini, yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi, biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus, lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lemandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu-itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinakaburai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinakaburai, percayalah Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinakaburai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu, di tepi sungai Lamandau, Dayang Ilung memendam rindu pada suaminya Patih Sebatang.

0: pikiran Dayang Ilung. Tubuhnya menjadi kurus dan lemah. Kekayaannya habis terjual, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berjuta tanya berkecamuk dalam hati Dayang Ilung. Apakah yang telah terjadi dengan orang-orang yang dicintainya itu? Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilung, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kabuat iye sampai kalepeang dengan sawa.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Ah, cinta, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ya bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir Sinta hungkan dikate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit tah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Ah, nenek tidak percaya. Punah dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin. Iko hining auhko. Pasti keadaanmu lain, nak.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
0: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Pati Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Pati Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
3: anakku. Rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. Apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Yah, bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
4: Kenapa bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
3: Sudahlah nak, kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
4: Kalau bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
3: Cinaka Burai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat, dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu, nak.
0: Hari itu, di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat. Orang-orang sibuk dengan berjual beli.
5: Seumur hidupku, baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempu untuk kuna sugih tutup.
4: Maaf, Nek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
5: Siapa kau, nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
4: Aku Cinaka Burai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
5: Oh, Gusti. Jadi inikah Cinaka Burai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
4: Bapakku... dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
5: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
4: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cinaka Burai telah datang.
6: Cinaka Burai, anakku. Akhirnya kau pulang juga, nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, nak? Anakku.
4: Ibu? Ini ibuku?
6: Iya. Iya, nak.
4: Inikah ibuku Dayang Ilung?
6: Anakku Cinaka Burai. Puluhan tahun aku merindukanmu, nak. Akhirnya kau pulang juga, nak.
4: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
6: anakku,
4: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
6: Cinaka Burai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, nak.
4: Tidak.
6: Ini aku ibumu, nak.
4: Tidak mungkin.
6: Aku
4: kau
6: ibu
4: bukan ibuku.
6: Nak.
4: Ibuku Dayang Ilung Cantik. Sedangkan kamu?
6: Aku ibu.
1: Hei, anak muda. Aku tuh Nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu Nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka ikau, karena ibumu tidak cantik lagi.
4: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
6: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinaka Burai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini. Cinaka Burai, anak yang kususui dari dada ini. Ya Allah, tunjukkanlah keadilan-Mu ya Tuhan.
0: Kapal layar yang besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari. Badai itu tidak lama berlangsung, tetapi lihatlah kerusakan yang diakibatkannya. Kapal besar milik Cinaka Burai terlempar sampai ke daratan. Ratapan Dayang Ilung yang tak ingin kehilangan anaknya untuk kedua kalinya terjawab. Cinaka Burai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas Bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

itulah hukuman untuk Cinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Cinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian sandiwara Radio Cinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Aser Rihitugu dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Cinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, penata musik Suharnoto, penata rekam Norbey Susilo, narator Supriyani, sutradara Gumuliah.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Enak loh, hari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. It's here bersama dengan Pro 4 juga ya. Tentunya masih menyapa kamu di malam hari ini setelah kita mendengarkan drama legenda mengawali perjumpaan kita juga. Dan sekarang giliran Nisa untuk menyapa kamu semua di malam hari ini. Walaupun ini hari Senin adalah perawalan dari satu minggu yang akan datang, dan juga kamu sudah berhasil melewati hari Senin ini dengan begitu luar biasa. Kalau tadi malam atau kemarin malam di hari Minggu malam kamu sempat ragu atau bahkan sempat takut untuk melewati segala bentuk hari Senin yang akan terjadi, entah itu deadline yang tiba-tiba diminta di besokan harinya, atau bahkan ada hal-hal yang kamu harap semoga sesuai dengan rencana kamu dari tadi malam ya, dan akhirnya di hari Seninnya, di sepanjang hari ini sesuai dengan rencana kamu. Ini juga termasuk dari rezeki dari Tuhan tentunya ya, atas segala doa selamat kamu, atas doa harapan yang selalu kamu panjatkan, bahkan kamu bisa dilancarkan segala bentuk urusan kamu juga. Dan tentunya tidak hanya sekadar di hari Senin saja kita meminta segala bentuk pelancaran dalam segala perencanaan, tapi juga di hari-hari berikutnya. So, kalau boleh tahu nih ya, kita bagi cerita di sini, kira-kira apa sih doa yang biasanya teman-teman panjatkan ketika dihadapkan dengan situasi yang takut, dihadapkan dengan situasi yang benar-benar bingung. Kira-kira ada yang bisa dibagikan gak ke kita semua? Siapa tahu teman-teman yang lain juga perlu untuk ada beberapa doa ya, atau ada hal-hal yang dimana bisa menjadi sebuah penenang untuk hal-hal seperti ini juga. Boleh banget kirimin ke kita di 0811-520-1233 dari WhatsApp ya. Dan tentu ya masih akan berlanjut dengan lagu-lagu lainnya juga. Kalau tadi ditemani bersama dengan Maria Marsada, sekali ini ditemani dengan Vicky Sianipar dengan saya Anju Ma'ahu.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga

0: jangan dibawa ke laut.
1: Oh.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia. Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel. Emang Eike paus yang hidup di laut? Bodo amat.
0: Bilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini, dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Pendengar RRI, di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026, Meksiko, Kanada, dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI Digital. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentar. Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk.

terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Dan yang belum hari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kalau di malam hari ini kamu mikirin hal-hal yang galau, mungkin boleh banget kamu hilanginnya dengan kabar yang menarik dan bikin Kalimantan Tengah kamu jauh makin naik kelas. Ada kabar apa sih Nisa? Karena tepat di hari momen di hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah kemarin, ada hadiah spesial untuk daerah kita. Festival Budaya Isen Bulang atau FBIM dan Wisata Sungai Hitam Sebangau resmi mendapatkan penetapan sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Keren banget kan? Artinya apa? Jadi bukan cuma budaya yang ditampilkan lalu selesai begitu aja, tapi sekarang budaya dan potensi wisata di Kalteng sudah mulai diakui, dilindungi, sekaligus punya nilai ekonomi yang lebih kuat. Jadi Karungut, budaya Dayak, festival daerah, sampai wisata alam kita tuh bukan hanya sekedar hiburan, tapi sebagai identitas yang punya nilai besar buat masa depan daerah juga. Nah, penyerahan piagam itu kemarin langsung diberikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah kita, Bapak Agus Tiar Sabran, di mana dalam peringatan HUT ke-69 Kalimantan Tengah, yang pengakuan ini juga jadi tanda kalau budaya lokal kita punya daya saing dan juga layak untuk dikenal secara luas, bahkan sampai ke tingkat nasional. Dan menariknya lagi adalah sekarang anak muda juga punya peluang besar buat ikut menjaga budaya dan cara yang lebih modern, bisa lewat konten digital, event kreatif, UMKM lokal, sampai promosi wisata di media sosial. Jadi budaya kan bukan cuma soal masa lalu tuh, tapi juga bisa jadi peluang untuk masa depan kamu. Dan jujur aja ya, makin kesini kita lihat Kalteng juga semakin bikin bangga kita. Dari alamnya yang juga makin keren, budayanya yang selalu kuat, anak muda-mudanya yang selalu kreatif dengan karya aja. Tinggal gimana aja kita bisa ikut sama-sama menjaga dan kenalin identitas daerah kita sendiri supaya bisa makin dikenal lebih.

0: Kenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Mau dipotong model apa, Mas?
3: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
2: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
3: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
2: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
3: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
2: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
3: Ya monggo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
1: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bil.
3: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah, iya kan? Semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

0: Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju Raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincul, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Ayah sedang apa?
2: Oh, anak ayah sudah bangun ya? Ayah sedang menanam pohon.
1: Buat apa ayah menanam pohon?
2: Ayah, tanam pohon ini bertujuan untuk membersihkan udara. Pohonnya untuk penyaring udara di bumi dengan daun batangnya. Pohonnya juga penyerap gas dan komponen berbahaya di udara, lalu mengeluarkan oksigen, sehingga udara lebih bersih. Juga mencegah banjir.
1: Terus manfaat ayah menanam pohon, apakah bisa langsung dirasakan sekarang ya ayah?
2: Ya tidaklah. Menanam pohon tidak bisa langsung kita rasakan dalam waktu singkat. Tapi menanam pohon berguna bagi kalian dan cucu-cucu ayah nanti. Agar kalian bisa tumbuh di lingkungan dengan udara yang bersih dan bebas dari penyakit.
3: Menanam pohon adalah warisan untuk anak cucu kita.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Don't forget to listen to Pro and Putt RRI, because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Panggilan kepada Bapak Rambu.
2: Makan yuk.
3: Makan apa?
2: Duh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, yuk.
3: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
0: Cintai makanan Indonesia. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ada kula pahari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Informasi M-Music menemani kamu di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan mendengarkan bersama mini drama dengan judul Bukan Kasihan Tapi Kesempatan Mengudara Untuk Kamu.
5: Dunia ini penuh warna, tapi sayangnya tak semua warna itu dianggap sama indahnya. Ada mereka yang berjalan pelan, berbicara lirih, atau memerlukan tongkat untuk melangkah. Tapi di balik itu semua, ada tersimpan semangat dan mimpi yang sama seperti kita semua. Terkadang, kita terlalu cepat menilai dari apa yang kita lihat. Kita lupa, di balik keterbatasan, ada kekuatan yang tak terlihat oleh mata dan hanya bisa dirasakan oleh hati. Cerita ini kami lampirkan bukan tentang kelemahan, bukan pula tentang rasa kasihan. Ini adalah kisah tentang keberanian seorang anak bernama Sinta yang menunjukkan bahwa kesempatan lebih berharga daripada belas kasihan. Inilah kisah mereka, bukan kasihan tapi kesempatan. Hari pertama masuk sekolah selalu penuh cerita. Tapi bagi Sinta, murid baru yang memiliki disabilitas kaki, hari itu lebih dari sekedar hari pertama. Itu adalah awal perjuangan untuk diterima apa adanya.
6: Nina, katanya ada murid baru loh hari ini.
7: Iya, aku dengar juga dari Pak Budi, katanya namanya Sinta loh. Dia baru pindah dari Bandung.
5: Masuki ruangan kelas secara perlahan dengan menggunakan tongkat sambil tersenyum sopan.
8: Hai semuanya, selamat pagi. Boleh nggak aku duduk di sini?
6: Oh iya, boleh. Sini aku bantu taruh tasnya.
8: Hah? Dia pakai tongkat. Gimana mau ikut kegiatan sekolah? Pasti nanti dia jadi ngerepotin banyak orang.
7: Sania, jangan ngomong begitu. Kita tidak boleh menilai orang dari luar, karena kita belum tahu juga kemampuannya bagaimana.
8: Gak apa-apa kok, aku udah biasa. Aku datang ke sini juga kan bukan untuk dikasihani, tapi aku datang untuk belajar sama seperti kalian.
5: Seminggu Seminggu kemudian, sekolah mengadakan lomba cerdas cermat antar kelas. Semua bersemangat, tapi tidak semua sepakat soal siapa yang layak ikut. Disinilah ujian sebenarnya bagi Sinta dimulai.
6: Ngomong-ngomong, kita butuh satu orang lagi nih buat melengkapi tim. Gimana kalau Sinta aja?
5: Sania pun langsung menolaknya.
8: Hah? Dia? Bisa apa dia? Enggak, aku enggak mau dia ikut dalam tim ini. Jalannya aja susah, apalagi mikir cepat waktu lomba, gimana sih?
7: Jalanku mungkin lambat, tapi cara berpikirku enggak usah diraguin lagi kok.
9: Nah, iya betul tuh. Aku pernah lihat kamu jawab soal matematika di papan tulis dengan tepat waktu kemarin.
10: Kalau begitu, biarkan hasil yang berbicara ya anak-anak. Ingat ya, tim yang kuat itu bukan karena sama, tapi karena saling melengkapi.
5: Sania pun terlihat enggan, tapi tak bisa membantah. Hari-hari latihan pun dimulai, tapi di balik kerjasama, muncul juga keraguan, rasa minder, dan kesalahpahaman. Kadang, perjalanan menuju keberhasilan itu harus melewati kerikil kecil terlebih dahulu.

0: pertanyaan yang pertama. Siapa penemu bola lampu?
1: Saya penemu bola lampu yaitu Thomas Edison.
0: Benar sekali. Nah, soal yang berikutnya. Apa ibu kota dari Australia?
2: Aku, ibu kota dari Australia adalah Canberra.
3: Wah, ternyata dia cepat juga ya.
1: Nah kan, aku bilang juga apa?
4: Beberapa saat kemudian, Sinta pun menjatuhkan buku dan mencoba mengambilnya, dan Sania pun spontan untuk membantu Sinta.

0: pelakunya. Maaf ya, tadi aku sempat ngomong kasar sama kamu.
1: Oh iya, gak apa-apa kok. Aku sudah biasa diremehkan. Tapi aku lebih suka kalau orang menilai dari usahaku, bukan karena kasihan.
2: Sania pun menunduk dan merenungi perbuatannya kepada Sinta.
0: Aku belajar banyak dari kamu, Sinta.
2: Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua kelas bersorak-sorak mendukung timnya. Tapi bagi Sinta, ini bukan hanya sekedar lomba. Ini kesempatan untuk Sinta membuktikan bahwa disabilitas itu bukan halangan untuk berprestasi.
3: Pertanyaan terakhir untuk menentukan siapa pemenangnya. Sebutkan tempat dan tanggal dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
0: Waduh, gimana ini? Aku lupa nomornya lagi. Aku di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, tanggal 17 Agustus 1945.
2: Bel pun berbunyi dengan sorak-sorai para penonton.
3: Luar biasa, tim Nina menjadi juara pertama dalam lomba kali ini.
2: Peserta bertepuk tangan dan Sania menatap Sinta dengan sangat kagum. Kadang, kemenangan bukan soal piala, tapi perubahan hati. Hari itu bukan hanya Sinta yang menang, tapi juga teman-teman yang belajar dari arti menghargai.
0: Sinta, aku mau minta maaf lagi sama kamu. Maafin aku ya udah ngeremehin kamu. Kamu itu hebat sekali, Sinta.
1: Terima kasih, San. Tapi mohon maaf sebelumnya ya. Aku gak butuh dikasihani orang-orang. Tetapi aku cuma butuh kesempatan buat buktiin diri aku kalau aku itu bisa.
4: Wow, kamu hebat, Sinta. Kamu udah melakukannya dengan luar biasa.
5: Teman-teman, mulai hari ini kita bentuk klub inklusif sekolah yuk, supaya semua murid dengan segala kelebihannya bisa berkontribusi bersama-sama dengan kita.
2: Pak Budi pun tersenyum bangga kepada anak-anak didiknya.
3: Nah, anak-anak, itu baru semangat muda yang sejati. Kita harus saling menghargai dan saling menguatkan satu sama lain.
2: Dunia ini akan lebih indah jikalau kita berhenti melihat perbedaan sebagai batas dan mulai melihatnya sebagai kekuatan. Jangan kasihani mereka yang berbeda, tetapi beri mereka kesempatan. Karena dari keterbatasan, sering lahir keajaiban. Demikian mini drama dengan judul Bukan Kasihan Tapi Kesempatan, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Palangkaraya, penulis naskah Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara. Adapun pengisi suara mini drama ini dimainkan oleh Nilda Gracia sebagai Vanessa, Odur Marito Siringo-Ringo sebagai Sania, Ludovika Sinaga sebagai Sinta, Dina Angelina Sinaga sebagai Nina, Brescia Sitor sebagai narator, Masrur Adiputra SSN sebagai Pak Budi, teknik dan montase Nur Infansyah ST.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hari pukul 22 lebih 44 waktu Indonesia Barat. Belakangan ini pasti sempat dengar ya kabar soal orang yang mungkin tiba-tiba kolaps bahkan meninggal dunia setelah berolahraga. Padahal kelihatannya tuh sehat, aktif, bahkan rutin banget melakukan latihan juga ya. Dan ternyata olahraga tuh juga tetap punya batasan aman yang perlu kita pahami bersama-sama. Karena kita tahu ya sebenarnya olahraga ini memang bagus untuk kesehatan. Tapi kalau misalkan terlalu dipaksakan atau terlalu overtraining, justru bisa jadi bumerang buat tubuh kita, khususnya jantung juga. Saat tubuh dipicu terlalu keras, hormon adrenalin meningkat drastis, yang dimana ditambah kondisi dehidrasi dan juga berkurangnya elektrolit penting seperti kalium dan juga magnesium. Hal ini bisa memicu gangguan irama jantung dan aritmia hingga henti jantung mendadak. Kalau dilihat secara medis, sebenarnya risiko ini juga berbeda berdasarkan usia. Pada usia muda di bawah 35 tahun, biasanya dipicu dengan kelainan jantung bawaan yang tidak terdeteksi. Sementara usia di atas 35 tahun lebih banyak disebabkan penyakit jantung koroner. Makanya kadang ada orang yang terlihat fit tapi ternyata punya kondisi kesehatan tersembunyi. Olahraga dengan intensitas tinggi dan juga gerakan cepat seperti futsal, basket, badminton, sampai lari maraton yang juga termasuk memiliki resiko yang tinggi kalau tubuh tuh belum siap. Apalagi kalau langsung digasin gitu ya setelah mungkin berapa lama gak olahraga. Nah, tubuh ini juga perlu beradaptasi untuk berpelan-pelan ya, bukan langsung dipaksa untuk kuat seperti biasanya juga. Karena kita melihat berapa penting banget buat mengenali sinyal dari tubuh kita sendiri ya, kalau saat olahraga kayaknya sudah mulai nyeri dada, sesak napas yang berlebihan, tiba-tiba pusing melayang-layang, atau kayaknya jantung mulai berdebar gak normal dari yang biasanya. Boleh, jangan kamu anggap sepele ya, ini lebih baik kamu berhenti dan juga istirahat, menepi terlebih dahulu. Jadi jangan sampai olahraga yang niatnya buat sehat malah jadi terlalu ambisius ya Kula Bahari. Yang pentingnya juga adalah kamu harus tetap konsisten dalam melakukannya. Ingat, melakukannya dalam intensitas yang cukup dan juga sesuai kemampuan tubuh. Karena hidup sehat ini bukan soal siapa yang paling kuat ya, tapi siapa yang paling paham dalam menakar dan juga menjaga tubuhnya sendiri.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Halo, Pak Arsemandiai. Saya Detik Surya SPD.
2: Dan saya Iluk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
1: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
2: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Ditemani bersama dengan lagu pertama di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Karena ada kok bersama dengan Deo Give Me menemani kita di pukul 23 ini juga ya. Kayaknya hari juga semakin malam, rindu juga semakin dalam, dan tentunya angan-angan pun akan semakin liar. Waduh, tapi semoga tidak ada overthinking atau tidak ada pikiran yang memang menghanyutkan kamu ya, sampai kamu bisa susah tidur. Semoga semuanya dalam hal-hal yang baik aja, harapan dari Nisa ya. Dan tentunya ada kabar membanggakan kembali yang juga luar biasa ya. Kali ini ada kabar dari Kabupaten Kapuas ya, di mana Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno resmi melantik Damang Kepala Adat Kecamatan Pulau Petak masa bakti 2026 hingga 2032. Pelantikan ini jadi bentuk penguatan peran adat Dayak dalam menjaga nilai Huma Petang, Belumba Hadat, sekaligus mempererat kerukunan masyarakat di tengah keberagaman. Bupati tentu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, saling menghormati adat, budaya, dan agama, serta melibatkan lembaga adat dalam berbagai kegiatan daerah sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal di Kalimantan Tengah. Dan tentunya semangat menjaga budaya dan juga kebersamaan ini seiring dengan ditemani juga bersama dengan malam hari ini ya, karena akan menemani kamu bersama dengan Pesona Tunda Kula. Setelah informasi satu ini, kita akan melanjutkan banyaknya musik yang bikin hati kita adem dan juga suasana semakin hangat di malam hari ini ya. Kita lanjut kebersamaan kita ya, bersama dengan lagu-lagu selanjutnya. Kali ini ditemani bersama dengan Bulan Triana dan juga Andre dengan Angat Hima.

0: nih? Lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikannya itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wey, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nah nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Masih menemani kamu bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Dan ketika malam semakin tinggi ya, dan juga pergantian hari juga semakin dekat. Kalau di hari sebelumnya kamu mengeluh ketika wah kita harus bertemu lagi bersama dengan hari Senin, tapi sepertinya di hari Selasa besok ada hal yang berbeda. Karena di hari keesokannya kembali atau di lusanya akan ada tanggal merah yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Dan semoga dengan ada perayaan ini juga kamu bisa silaturahmi bareng dengan keluarga kamu, orang terdekat kamu, bahkan orang tersayang kamu. Dan tentunya dengan ini juga jangan lupa untuk beristirahat di malam hari ini, kulapa hari ya. Dengan ini juga saya Anissa Umami beserta tim yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari ruang udara kamu, karena setelah ini akan ada lagu terakhir yang menemani kamu bersama dengan Vita Katui dengan Batisa Himai.

bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Hari Pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Patsar Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id membawakan acara siaran hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tawai selamat lingkungan tai salam sewujud keranda melempang, adil katalina obacar minikas sarga bas sengat kejubata, arus. Selamat pagi Kula Pahari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kula Pahari di program Semangat Isen Mulang pada hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dan Cecilia juga akan menemani Kula Pahari dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kula Pahari sesaat lagi akan ada cahaya pagi agama Hindu, lalu ada musik dan info aktual, ada kearifan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hure. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
0: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

budaya. Salah satu yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada kita semua adalah kemurahan hati. Seperti apa kemurahan hati itu? Apa manfaatnya untuk kita semua? Dan bagaimana cara kita mengembangkan kemurahan hati yang ada di dalam diri kita? Ikuti bincang-bincang Dhamma bersama Bapak Pandita Hendy Wijaya dan Ibu Pandita Ingrid Sia Susana.

0: Sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Akan tetapi orang bijaksana senang dalam memberi, dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya.
1: Terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kita akan membahas mengenai kemurahan hati. Tadi ya Romo sudah begitu semangat sekali, pasti juga memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Tapi sebenarnya Romo, kenapa sih Buddha itu sangat concern atau bahkan penting sekali mengajarkan kita ini mengenai kemurahan hati itu sendiri, Romo?
2: Kemurahan hati itu, Romo, ya. Kalau bisa disampaikan, itu merupakan landasan dari kita bertindak tanpa pamrih. Kemurahan hati itu tidak terbelakangi oleh rasa berkecukupan.

0: Okay.
1: Jadi orang-orang yang memiliki rasa berkecukupan itu akan lebih mudah untuk memikirkan yang lain. Nah, oleh sebab itu sangat penting kita itu diminta untuk menumbuh kembangkan rasa seperti itu. Rasa berkecukupan itu bukan dari materi, tapi dari hati. Ada orang-orang yang dari sisi materinya mungkin nggak cukup ya, artinya dalam angka, tapi memiliki rasa peduli karena dasarnya memang adalah rasa berkecukupan itu sendiri. Nah, ini yang ditekankan memang oleh Buddha dalam setiap tindak tanduknya. Bahkan Buddha sendiri seketika ditanya oleh seorang raja, apa sih yang satu kata yang kira-kira bisa Buddha sampaikan untuk bisa mencerminkan ajaran itu sendiri, yaitu kata-kata peduli.
0: Peduli?
1: Peduli. Okay. Dasarnya adalah kemurahan hati itu, dan dasarnya lagi adalah rasa berkecukupan itu sendiri.
0: Lalu sebenarnya manfaatnya apa sih ya Romo, kalau kita punya kemurahan hati itu sendiri?
1: Ini menarik sekali. Kemurahan hati itu kalau kita bisa rasakan ya dalam keseharian, itu akan membuat kita bisa lebih nyaman, karena pusatnya dunia nanti bukan lagi di kita, tapi pusatnya dunia itu ada bersama-sama dengan yang lain. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, itu dikatakan pusat dunia di kita, itu selalu memberikan kegundahan, rasa yang tidak berkecukupan, mau lebih, tidak mau, ingin apa, merasakan sesuatu yang nggak nyaman, ditolak gitu. Bahkan rasa-rasa seperti ini yang memunculkan banyak kegundahan di hati. Kegundahan inilah yang bisa ditanggulangi hanya bila kita memiliki rasa berkecukupan itu sendiri. Jadi rasa berkecukupan itu yang keluar dari dalam hati, memikirkan yang lain, melibatkan yang lain. Oleh sebab itu kenyamanan diri kita tidak serta-merta, atau maksudnya secara otomatis akan muncul.
0: Ada korelasi nggak di masa pandemi COVID-19 ini dengan kemurahan hati?
1: Nah, ini dia. Aduh, ini luar biasa ya, Romo Mul. Pandemi ini kan, kalau kita bisa sampaikan, pemerintah sudah menganjurkan agar kita prokes.
0: Betul.
1: Agar kita jangan sampai ada di kerumunan banyak orang. Kalau kita memikirkan yang lain, itu pun kita lakukan. Dan awalnya mungkin bersifatnya, oh ini kok egois segala macam. Tapi dengan memikirkan yang lain, jadi membantu yang lain, makanya kondisi ini bisa membantu meredam COVID itu sendiri.
0: Seperti itu ya Romo ya? Romo menarik.
1: Ya.
0: Ini Romo sudah bicara tadi manfaatnya segitu besar ya. Sebenarnya ini sangat universal sekali ya Romo.
1: Ya.
0: Semua orang bisa melakukan itu dan mengembangkan kemurahan hati.
1: Betul.
0: Ada tips untuk mengembangkan kemurahan hati itu sendiri nggak Romo?
1: Ada. Tipsnya begini, mulai dari hal-hal kecil sebenarnya, itu kita bisa lakukan di keseharian kita, berusaha untuk dari bangun pagi sampai tidur itu bagaimana hidup ini bisa lebih berguna buat yang lain, memberikan manfaat buat yang lain. Kalau memang nanti ini kita merasakan apa yang kita lakukan ini tidak berguna, kita stop. Rugikan yang lain, kita stop. Jadi kita juga menghindari ada kecelakaan sesuatu nanti kalau yang lain melewati hal itu gitu. Kurang lebih gitu Romo.
0: Luar biasa. Contoh, jadi poinnya adalah dari diri sendiri dulu Romo ya. Baik, ada lagi Romo, beberapa contoh barangkali dalam kehidupan sehari-hari Romo sendiri di dalam merasakan, mengembangkan kemurahan hati itu Romo.
1: Saya bisa kasih contoh yang paling merasakan adalah contoh kepedulian itu dari seorang ibu. Rasa seorang ibu yang saya rasakan selama saya menjadi seorang anak dari seorang ibu. Seorang ibu itu dari kecil ya, saya di kandungan sampai pada saat saya dilahirkan, dia tidak pernah lu mikirin ini anak ini seperti apa nantinya, cowok, cewek, atau seperti apa. Pada saat lahir, keluar, brojol ya istilahnya, ya, langsung kita hanya diberikan rasa sayang kita oleh ibu. Lalu ibu dari kecil kita nggak pernah lu merasa untuk apa, ditunggu dulu, ini buat saya apa? Tapi apapun yang bisa dia berikan, akan dia berikan. Kemurahan hati itu nanti akan membuat kita tidak mudah gundah.
0: Kita tadi sudah dengarkan penjelasan dari Romo Henry Wijaya mengenai kemurahan hati. Sekarang kita juga mau dengar dari Ibu Pandita Ingrid Siasusana. Tetap di kemurahan hati. Nah, Bu Ingrid.
2: Ya, Pak Mul.
0: Kami juga mau dengar nih penjelasan dari Bu Ingrid mengenai kemurahan hati menurut ajaran Buddha.
2: Baik, terima kasih Pak Mul. Nah, menurut ayat Dhammapada 182 dikatakan bahwa kelahiran manusia itu sungguh sulit dicapai. Nah, jadi kita nih sudah terlahir sebagai manusia kan ya Pak Mul ya? Ya. Sehingga kita harus menjalankan kehidupan ini dengan baik ya, menjalankan dengan kebajikan ya dalam setiap tingkah laku kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan mempraktekkan kemurahan hati. Nah, apakah kemurahan hati itu? Kemurahan hati adalah satu sikap atau suatu pandangan bahwa menolong orang lain atau memberi orang kepada orang lain itu dengan rela, tulus dan ikhlas ya, tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan kepada orang yang kita tolong itu, dan juga tanpa membeda-bedakan kepada siapa gitu. Kita melihat apa keperluan dari orang tersebut, apa kepentingannya. Jadi bukan dari kepentingan kita, tapi kita melihat dari apa sih yang bisa kita beri atau kita bantu dari orang tersebut.
0: Kebutuhannya maksudnya.
2: Betul sekali.
0: Oke. Ya. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari dari Bu Ingrid sendiri, apa yang Ibu sudah lakukan nih?
2: Okay.
0: Dengan kata lain prakteknya.
2: Prakteknya ya, ya Pak Mul ya. Jadi kita tadi udah
0: supaya
2: bicara
0: teorinya.
2: Supaya
0: bisa menginspirasi semua teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini.
2: Ya. Ya, baik, terima kasih. Nah, praktek kemurahan hati itu sebenarnya banyak Pak Mul. Ya, contohnya misalnya kita bisa berdana atau kita memberi bantuan dalam bentuk materi gitu ya. Jadi misalnya kita ada bakti sosial ataupun kita melihat yang sekarang ini banyak ya orang-orang yang sakit ya karena COVID gitu. Nah, kita bisa membantu nih, mungkin bisa memberikan obat gitu kan supaya mereka bisa sembuh gitu, ataupun memberi perhatian itu juga termasuk dalam kemurahan hati. Nah, kemudian dana tentang dharma ataupun ajaran agama Buddha ya. Jadi di sini juga di Wihara Bakti Pramuka kita juga mengadakan penyuluhan kepada umat-umat Buddha supaya mereka secara iman mereka kuat secara spiritual, sehingga menghadapi masalah mereka tidak akan lari ke dalam kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian juga ada namanya kemurahan hati dalam memberikan perhatian, cinta ataupun memberi maaf Pak Mul.
0: Nah, termasuk maaf maksudnya.
2: Maaf, maaf, iya itu sangat penting ya, karena manusia kan tidak luput dari kesalahan, benar ya Pak Mul ya. Kita sendiri juga pernah berbuat salah gitu kan. Nah, seandainya ada orang yang pernah berbuat salah sama kita, kita juga harus mengerti, oh saya pernah berbuat salah, dia pun bisa begitu.
0: Menyinggung tadi yang pertama dikatakan berdana ya Bu Ingrid,
2: iya,
0: ya, memberi ya. Kadang ada yang mengatakan seperti ini, dikasih salah nggak dikasih salah. Hah. Seperti itu. Bahkan ada yang lagi yang mengatakan, kok saya memberi mereka itu seperti jadi punya hutang, punya kewajiban yang harus terus-menerus membantu mereka gitu. Itu menurut pandangan Bu Ingrid bagaimana?
2: Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali nih Pak Mul ya. Oke, nah kalau menurut pemahaman saya ya, kita tidak hanya memberi ikan, tapi kita juga harus memberi kail supaya mereka mandiri. Gak mungkin setiap saat selalu bergantung sama orang. Sebaiknya kita mungkin mengajari mereka satu keahlian ya. Nah, itu kan akan berguna seumur hidup mereka gitu kan. Nah, mereka bisa juga gunakan itu untuk membantu orang lain lagi.
0: Kalau
2: gitu,
0: jumlahnya sedikit mungkin bisa, kalau jumlahnya terlalu banyak bagaimana?
2: Nah, kalau jumlahnya terlalu banyak,
0: kita, solusinya
2: oke. Okay. Kita mulai dulu dari apa yang kita bisa lakukan. Nah,
0: okay,
2: setelah misalnya, oh kita bisa membantu sekian orang gitu ya, itu akan menjadi inspirasi buat orang lain gitu kan. Kita akan mengajak orang-orang lain juga, ayo yuk kita nih ada satu tempat yang membutuhkan pertolongan nih, sepertinya masyarakatnya sangat ini ya, kurang baik lah gitu kan kondisinya gitu. Ayo yuk kita ajak teman-teman kita lakukan bakti sosial memberi materi ataupun memberi kesehatan ya, para dokter gitu misalnya
0: ya.
2: Ataupun sekarang kan banyak nih dilakukan vaksin-vaksin itu booster gitu kan. Nah, kita juga bisa ajak nih teman-teman kita semuanya, ayo yuk supaya sehat, jaga kesehatan gitu loh Pak Mul.
0: Tadi disampaikan oleh Romo Hendwi Wijaya, poinnya adalah kemurahan hati itu bisa membuat sebuah kebahagiaan. Kita bisa bahagia. Ada kalimat bahagia karena memberi. Nah sekarang bukankah bahagia itu karena mendapat atau menerima? Bagaimana kok bahagia karena memberi? Karena memberi bisa bahagia? Okay. Itu seperti apa tuh penjelasannya?
2: Okay, terima kasih Pak Mul. Nah, bahagia karena memberi. Kenapa ya? Memberi kok bisa bahagia gitu ya? Gitu. Oke. Okay. Nah, karena ketika kita memberi itu kan kita jadi melepas apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain gitu kan. Nah, itu sebenarnya suatu praktek juga Pak Mul. Dimana dalam kehidupan kita banyak hal yang kita mungkin tidak bisa miliki, tidak bisa jangkau, dan mungkin kepemilikan kita pun nantinya akan hilang ya, atau mungkin akan diambil orang. Nah, itu adalah satu latihan buat kita. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan memberi, nah begitu hal itu terjadi ya kita sudah tahu lah ya. Dan pengalaman memberi itu luar biasa Pak Mul. Begitu kita melihat orang yang kita beri ya, itu bahagia, aduh itu rasanya kita tuh udah lebih bahagia lagi gitu.
0: Jadi ikut bahagia ya.
2: Sangat
0: baik,
2: bahagia.
0: Terima kasih Bu Ingrid. Bahagia karena memberi. Kita sudah dengarkan penjelasan dari Romo Henry Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana mengenai kemurahan hati. Romo dan Bu Ingrid, sebenarnya kita masih mau bahas lebih jauh lagi nih tentang kemurahan hati. Ada yang mengatakan Romo bahwa kalau mau memberi itu tidak harus menunggu menjadi kaya raya. Menurut Romo bagaimana ini?
3: Betul sekali Romo Mulyadi.
0: Iya.
3: Jadi memberi itu adalah dasarnya rasa berkecukupan tadi. Rasa berkecukupan tidak melihat sesuatu yang bersifat hanya materi saja.
0: Iya.
3: Tapi dari hati kita. Ada pemberian yang sangat luar biasa dari kemurahan hati itu ya. Misalkan tidak hanya materi, tapi misalkan dari memberikan rasa pelindungan kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkannya. Misalkan ada teman yang membutuhkan curhatan kita, buat kita, maksudnya mendengarkan curhatan dia, ya kita berikan waktu. Bahkan ada lagi kemurahan hati yang luar biasa, yaitu memberikan cara pandang yang tepat. Jadi memberikan seperti kayak pemberian satu hal yang membuat mereka berubah cara pandangnya. Nih, dengan dharma itu sendiri tentunya.
0: Baik Romo, sebelum kita tutup, Romo barangkali ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa di Nusantara.
3: Baik.
0: Silakan Romo.
3: Ya. Baik rekan-rekan sedharma semua setanah air, marilah untuk menumbuh kembangkan praktek kemurahan hati yang dilandasi dengan rasa berkecukupan, agar kita memiliki rasa kebahagiaan dalam diri kita, sehingga kita akan lebih tegar dan lebih kokoh menjalani hidup keseharian kita ini.
0: Terima kasih Romo. Bu Ingrid, silakan Bu Ingrid.
2: Ya, terima kasih.
0: Ya.
2: Baik. Nah, jika kita sudah mengetahui bagaimana bahagianya ketika kita mempraktekkan kemurahan hati, seperti kita memberi gitu ya, berarti kita harus terus berlatih ya, kita terus mengembangkan kemurahan hati itu. Tapi ada syaratnya Pak Mul, ketika kita memberi, kita harus bahagia. Ketika kita sedang memberi, kita juga bahagia. Dan ketika kita selesai memberi, kita merasakan kebahagiaan. Sehingga praktek kemurahan hati kita akan menjadi sempurna. Demikian.
0: Luar biasa. Terima kasih,
3: Romo
0: Henry Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana sudah hadir di acara Mimbar Agama Buddha. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaan Anda telah mengikuti Mimbar Agama Buddha. Sekali lagi terima kasih. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu.

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Uy, Ma! Pun hayal sindi lah. Ikau mah ining radio jikau, nah.
4: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
3: Kai au.
4: Ya tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina, mak. Menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, mak lah. Mantap sinde ampi, nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita, mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
4: Iyo, jikau nai. Je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi melai RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai
3: rri.co.id ma. Yuk capat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya nda itu
1: rri.co.id, sumber terpercaya tuntang teraktual.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
0: Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dari sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

aku 8 hari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melalui RRI Pro.

Tuku Lapahari, pembina pos pelayanan terpadu atau posyandu Kabupaten Kota Waringin Timur, Kotim Kalimantan Tengah, meminta seluruh kader dan operator di tingkat desa serta kelurahan untuk segera melakukan penginputan data publikasi Hari Posyandu Nasional tahun 2026 secara akurat sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Kairiyah menjelaskan kegiatan penginputan data bukan sekedar proses administrasi, tetapi merupakan bagian penting dalam pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan posyandu secara nasional. Demikian Berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayati niki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps.

jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
3: Ah, kalah terus nih.
4: Kamu main judi online ya, Tro?
3: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
4: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
3: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
4: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
5: Kabar Kutak Isak Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
6: Woi mak, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
7: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isak.
6: Kai au.
7: Ewe tuna tege jadi.
6: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Isak jikau.
7: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
6: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
7: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenayenda nanyai
6: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
7: Iya ndak itu.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang teraktual.

Halo, halo, Kulapa Hari. Selamat pagi. Sudah sarapan belum pagi ini, Kulapa Hari? Jangan sampai ya, aktivitas padat membuat kita lupa untuk mengisi energi di pagi hari. Karena sarapan itu penting banget untuk membantu tubuh lebih fokus, semangat, dan siap menjalani hari. Nggak harus mewah, yang penting sehat, cukup, dan bikin badan lebih bertenaga.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Yuk ke masjid.
3: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
2: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat,

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
4: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
3: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
4: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
3: Hah? FOMO? Apaan tuh?
4: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
3: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
4: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
3: Terus, aku harus gimana dong?
4: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
3: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
4: Sip.

Kula Pahari, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Dwi Saksono, menyoroti pentingnya pemerataan pendidikan khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T di kabupaten setempat. Menurutnya pemerataan pendidikan harus menjadi perhatian bersama agar seluruh anak-anak di wilayah setempat memiliki kesempatan yang sama. Ia menegaskan pemerintah daerah harus lebih serius memastikan pemerataan pendidikan, terutama di wilayah 3T yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana belajar serta tenaga pendidik yang kompeten. Demikian berita mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita mahalau selanjutnya.